Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

nongkrong, bercanda, atau mungkin aktif di media sosial, kita menganggap semuanya baik-baik aja. Padahal kita gak tahu ya, kondisi seseorang itu kan gak selalu bisa kita lihat hanya dari depannya aja ya, atau covernya aja gitu. Makanya ada istilah kayaknya don't judge book by a cover. Makanya teman Pro 2, peringatan hari ini nih bukan sekedar tentang satu tanggal dalam kalender aja nih. Ini juga menjadi pengingat supaya kita ini lebih peduli lagi terhadap orang-orang di sekitar kita ya, dan gak nganggap remeh nih ketika seseorang sedang ngalamin masa yang berat. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan.

0: dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di pada kali ini di jam 7 sampai ke jam 8 ya. Sekarang udah di jam 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang yaitu hari apa teman Pro 2, ada yang inget gak tadi aku kira-kira nyampein apa? Hari kesadaran atau hari pencegahan bunuh diri sedunia. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin kesehatan ya, biasanya tuh kita lebih sering fokus pada kesehatan fisik gak sih? Ya kan? Nah misalnya nih kayak olahraga, makan bergizi, tidur, kemudian ada kayak memeriksakan diri ketika sakit ya. Tapi kesehatan mental juga sama pentingnya loh ternyata. Jadi setiap orang ini bisa ngalamin tekanan dalam hidupnya ya. Bisa karena memang sekolah, pekerjaan, masalah keluarga, pertemanan, kehilangan seseorang, atau berbagai hal lain yang terasa berat. Dan tentunya setiap orang juga punya cara berbeda dalam menghadapi tekanan tersebut ya. Karena memang itu penting banget untuk menciptakan lingkungan yang membuat seseorang merasa aman untuk bercerita tanpa langsung dihakimi. Karena nomor 2, seseorang itu gak butuh nasihat panjang kok. Mereka cuman mungkin ya butuh didengarkan dan juga merasa bahwa ada orang yang peduli. Jadi jangan remehkan juga kalimat sederhana misalnya, kamu baik-baik aja. Karena memang perhatian kecil kayak gitu itu bisa jadi awal dari percakapan yang penting banget ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Terus stay tune aja dulu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, mulai menunjukkan geliatnya dalam berbagai sektor, yang kemudian membuatnya dikenal di Indonesia. Realitas ini yang mengantar kami untuk berkunjung dan menelusuri daerah yang sempat menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia pada masa itu. Jaraknya sekitar 43 km dari kota Payakumbuh. Medan jalan yang ditempuh pun cukup menantang, sehingga kelihaian pengemudi juga sangat dibutuhkan. Namun jangan khawatir, karena bentangan alam yang begitu indah akan memanjakan mata. Deretan rumah-rumah gonjong pun seolah tak ingin membuat pengunjung merasa bosan di perjalanan. Pohon-pohon jeruk pun menghiasi jalanan menuju tempat tujuan. Daerah ini memang dikenal sebagai penghasil jeruk Gunung Omeh, jeruk yang ukurannya besar, memiliki kandungan air yang banyak, serta memiliki cita rasa yang begitu manis. Tak heran, permintaan konsumen akan jeruk jenis ini pun sangat banyak. Baik itu konsumen dari Sumatera Barat maupun dari daerah lain. Bahkan, pangsa pasarnya saat ini telah menembus negara tetangga, seperti negara Singapura dan juga negara Malaysia. Penatnya tubuh karena perjalanan panjang terobati ketika kita menginjakkan kaki di ranah yang penuh pesona ini. Sapaan dan senyum tulus dari penduduk setempat pun memberikan kehangatan dari sejuknya udara khas pegunungan yang berada di 1.525 meter di atas permukaan laut.
1: Kampung Serogo, disiko kampung yang tua dulu. Maka ditataklah dengan seindah mungkin, dengan serapi mungkin oleh nenek moyang-moyang kami yang dahulu. Sehingga bangunan-bangunan rumah gadang terusun rapi dengan indah sepesan ini. Rumah gonjongnya, dalam istilahnya, kan 1.000 gonjong. Ini yang 1.000 gonjong ini menunjukkan kalimat-kalimat jamak. Ini kalimat-kalimat yang menentukan banyak. Tapi kalau kita hitung satu persatu, namanya rumah gondong yang ada di Kampung Serogo baru 30. Kemudian dilengkapi dengan pagar-pagar bagonjong, ada dengan bangun taman-taman, dibuat gonjong-gonjong. Itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat jamak untuk mendukung bahwa rumah adat disebut dengan istilah Serogo.
0: Ilvan Datuk Godang, salah seorang tokoh adat yang ikut menyambut kami, bercerita panjang tentang daerah yang dianggap sebagai anugerah dari Sang Kuasa untuk penduduk di sana. Koto Tinggi adalah sebuah daerah yang dikelilingi deretan bukit berusia ratusan tahun. Maka tidak heran jika banyak hal yang ditawarkan. Mulai dari ditetapkannya daerah ini menjadi basis pertahanan PDRI, hingga ditetapkan menjadi kampung adat terpopuler di Indonesia. Setiap sudut di daerah ini seolah tak ingin ketinggalan memamerkan pesona yang dimiliki. Arman, pemuka masyarakat, juga mengakui ragam pesona yang dimiliki Koto Tinggi.
2: Koto Tinggi, beberapa tempat yang bisa kita kunjungi selain dari Kampung Serogo dan nanti wisata alam. Ada yang namanya gua, ada gua Imam Bonjol. Mungkin kita sudah kenal juga perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Memang di Koto Tinggi inilah guanya, tempat dia Bapak Imam Bonjol di saat Belanda dulunya. Nah, itu kalau kita berkunjung di gua Imam Bonjol itu tempatnya sangat unik lagi. Dia dalam gua. Jadi kalau nanti wisatawan ingin berkunjung ke Koto Tinggi, jangan lewatkan gua Imam Bonjol. Kemudian juga ada gua Aisingke itu kalau panjangnya di dalam lebih kurang 75 meter. Nah, di situ sangat unik pula. Stalaktitnya di situ. Karena Koto Tinggi identiknya dengan Gunung Omeh. Bermunculan stalaktit itu tak ubahnya kalau kita beri cahaya, sepertinya emas berkilauan dia. Jadi kalau dalam bahasa Minang, Omeh. Bahasa Indonesia itu emas. Kemudian juga di Koto Tinggi, situ kan sudah kita bangun yang namanya suatu monumen bela negara, monumen PDRI, itu juga di Nagari Koto Tinggi. Kalau kita lihat, kalau kita berkunjung ke Kampung Serogo, itu lebih kurang hanya 2 kilo wisata sejarahnya. Nanti kalau wisatawan-wisatawan kita berkunjung ke Nagari Sungai Dodo, itu bisa kita menempuh atau melihat kondisi-kondisi wisata alam, wisata sejarah, kemudian juga wisata adat. Dan juga di Jorong Sungai Dodo, atau di tempatnya di Nagari Koto Tinggi kita ini, ini juga banyak kesenian-kesenian tradisional yang sampai saat sekarang ini masih kita lestarikan. Contohnya mungkin randai, rabab, talempong. Ini juga kita pergunakan di saat-saat kenduri. Jadi kita tidak lagi mempopulerkan kesenian-kesenian dari luar. Organ tunggal, musik-musik yang datang dari luar. Jadi maka inilah salah satu menyebabkan Kampung Serogo ini kampung adat populer. Melestarikan adat-adat kita yang sudah lama akan kita bangkitkan kembali. Dan kemudian juga di sini, kalau nanti kita melihat di lokasi kita ini juga ada semacam ikan banyak. Ikan larangan. kalau di lokasi kita Lubuk Liwong. Kemudian kalau anak-anak kita juga bisa mandi di tempat itu. Kemudian memberi ikan dengan makanan-makanannya bisa kita lihat. Sungai bahkan itu kita pelihara secara bersama-sama. Jadi oleh sebab itu inilah destinasi-destinasi yang akan mendukung nanti wisatawan-wisatawan kita yang akan berkunjung ke Kampung Sarugo ini.
0: Kekayaan alam bukan satu-satunya hal yang disajikan untuk para pengunjung. Tanah ini juga memiliki kekayaan budaya yang sangat tidak ternilai. Deretan rumah-rumah goncong yang disaksikan sepanjang perjalanan tadi hanyalah pintu gerbang untuk menyambut siapapun yang ingin menyaksikan pesona Kampung Sarugo atau Kampung Seribu Goncong. Ya, nama ini memang pantas disematkan ke salah satu desa yang ada di Koto Tinggi. Di sini, kita bisa merasakan kentalnya adat dan budaya yang telah lahir ratusan tahun lalu. Rumah-rumah adat bergoncong lima tersusun begitu apik di sini. Konon, nenek moyang mereka memang sengaja mengatur sedemikian rupa agar para generasi selanjutnya bisa menikmati manfaatnya.
1: Kalau kita perhatikan umumnya di Kota Tinggi, memang kalau rumah gonjong limo, pola sarugo itu mempunyai suatu yang bermakna. Gonjong limo itu melambangkan ya ada bersendi sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Tungku nanti gua sejorongan, tali nanti gua sepilinan. Yang pertama sekali dilambangkan dalam sarak, bahwasanya rumah adat dan bergonjong limo itu melambangkan rukun Islam limo. Rukun Islam limo dilambangkan dalam masalah sarak. Kemudian dalam masalah adat, karena ada kebas di sarak-sarak pasang di Kitabullah, dan nompik itu melambangkan kompik suku Pucuak, pimpinan di Balai Sungai Redok atau di Kampung Sarugo. Yang satu merupakan keterwakilan seorang, artinya orang mudo, dan kadisuruh-suruh, dan copek kaki na ringan tangan, copek kaki ndak menerang ringan tangan ndak maca. Itu artinya yang satu, Bu. Artinya sempurna limo. Itulah dimiliki tandanya kami seko, adat bahasa di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Dan kemudian, karena adanya suatu pepatah yang mengatakan dalam adat, tungku dan tiga sejorangan, talian tiga sepilinan. Yang pertama, sarak, itu rukun Islam dan kelima. Dan kedua, adat, adanya kopi sukun dan ramudo. Dan ketiga, undang. Undang adalah suatu pemerintahan yang tidak terindah dalam melaksanakan bangun adat di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Melambangkan Pancasila. Kalau wari dan mudanga tuan yang diterima dari orang-orang tua-tua yang dahulu itu memang ada suatu unsur kesengajaan yang dibuat dari orang tua-tua yang puluhan tahun yang silam. Artinya, karena membujur menghadap matahari, kalau dulu orang tua-tua dulu tidak mengenal doktor, tidak mengenal menteri, tidak mengenal perawat. Jadi salah satu untuk membuat anak kemenakannya mandi sehat, jasmani, sehat, rani adalah salah satu pancaran cahaya matahari pagi. Itulah mangkonyo rumah gadang siko maduk kamatuari. Dan kemudian kalau seandainya tamu yang datang, singko tamu ku ndak susah leh ma arah kiblat, kama arah kiblat tahu saja leh belakang matuari dan maduk matuari tahunom. Itu sangat mudahkan untuk mencari arah kiblat.
0: Tidak hanya dalam bentuk rumah adat, namun kekayaan budaya seperti tradisi, kesenian, dan kearifan lokal juga masih dilestarikan oleh seluruh masyarakat Nagari Koto Tinggi.
1: Di Siko masyarakat masih berpegang teguh dengan adat dan tradat. Suatu peraturan-peraturan dibuat di Mak di Siko itu sangat dipatuhi dan sangat dihormati oleh masyarakat di Siko. Contoh, setiap anak kemenakan yang sudah melaksanakan pernikahan diharuskan menurut adat ini harus membayutan konggori dengan istilahnya makan naram. Nah, tradisi makan naram. Diundang seluruh sekolah kampuang, sanak saudara, kau dihadirkan di Mak, berolek di rumah gadang. Seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan lah membayar utang ke negari. Paling lambatnya sebulan sesudah menikah harus membayar utang ke negari. Jadi contoh, kalau seandainya ada salah satu seorang anak menakan yang sudah melaksanakan nikah pindah membayar utang ke negari, itu dikone dondo adat. Di dondo satu masuk, yang elok bayimbawan, yang buruk bayimbawan. Artinya kalau ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia, setiap anak menakan harus mantakan ayi untuk mandian almarhum. Benjang ayi itu ke rumah almarhum. Walaupun banyak benarlah ayi yang ada di rumah almarhum, tapi memang kewajiban seorang masyarakat penduduk di Siko menyiangai jo timbo. Itulah tradisi di Siko dari dulu sampai kini, masih kini. Tapi kini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Itu tradisi dalam mencari kematian. Nah, kemudian dalam mayat cakwe tanam, nanti gua malam tu datang ke rumah membaca doa, tahlil dan ayat-ayat Al-Quran. Artinya baca-bacaan taibah yang harus dibaca selama 3 malam. Kemudian lah selesai 3 malam, tentu ahli bait eko yang keluarga yang tapi mesti baca ko bermusyawarah apabila kita melaksanakan doa.
0: Selain keindahan alam dan kekayaan budayanya, Koto Tinggi juga menyimpan sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Tak banyak yang tahu, nagari ini adalah ibu kota Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia di tahun 1948. Tidak ada sisa-sisa benteng PDRI yang bisa dijumpai saat ini, karena memang tokoh-tokoh bangsa kala itu selalu bergerak sebagai strategi perjuangan. Dimanapun mereka berada, disitulah mereka akan menetap. Dari sinilah siaran radio mengudara, menginformasikan bahwa Indonesia masih ada. Koto Tinggi menjadi saksi betapa gigih perjuangan para tokoh bangsa agar dunia tahu bahwa Indonesia ada. Dan di saat yang sama, ia juga menjadi saksi betapa tragis pembantaian para pahlawan bangsa oleh Belanda.
3: Di sinilah, di Koto Tinggi lah, adalah tempat sender atau pemancar RRI. Kalaulah sender atau pemancar itu tidak ada, mungkin sampai sekarang mungkin kita masih dalam penjajahan. Orang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak ada lagi. Tetapi berkat adanya RRI yang berada di Koto Tinggi, disiarkanlah bahwa pemerintahan RI masih utuh. Siaran itu sampai ke luar negeri di Dubai.
0: Bukan tanpa alasan, Koto Tinggi dipilih sebagai pusat PDRI kala itu karena struktur geografis yang strategis yang diyakini mempengaruhi keputusan pemimpin kala itu dalam mengambil kebijakan mengenai ibu kota negara.
4: Markas kantor PDRI namanya. Di situ berkumpulnya kabinet, presidennya di situ, dan tempat tinggal mereka adalah di rumah-rumah penduduk. Termasuk di Jalan Sungai Dodo ini merupakan tempat persembunyian bagi mereka dulu. Koto Tinggi ini menjadi tempat sejarah karena dia mempunyai tiga arah mata angin. Bisa lari ke Sumatera Utara, bisa lari ke Riau, bisa lari ke Pesaban. Nah, orang dulu sudah menciptakan seperti itu dan bertanda ini adalah suatu spot yang bagus.
0: Di balik pesona alam dan kekayaan budayanya, ada keterbatasan yang dirasakan oleh penduduk negari Koto Tinggi. Layaknya daerah-daerah di pedesaan, jaringan komunikasi di Koto Tinggi masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Masyarakat mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang luar dan bahkan untuk mengakses internet. Mereka hanya bisa mengandalkan perangkat Wi-Fi yang dimiliki beberapa orang saja. Namun di tengah kondisi demikian, Kampung Sarugo masih tidak bisa dipandang sebelah mata. Predikat kampung adat terpopuler tetap disematkan kepadanya dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2020. Sebuah ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Prestasi yang sangat membanggakan ini tidaklah didapat dengan mudah. Ada perjuangan panjang, tetesan-tetesan keringat yang harus dilewati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam memperkenalkan daerah yang mereka cintai ini kepada dunia.
2: Koto Tinggi, terutama di Jorong Sungai Dado, itu memang seluruh lapisan masyarakat memang mendukung itu. Mulai dari peresmian itu kalau tidak salah di Agustus 2019, sampai sekarang kalau kita lihat umurnya itu belum sampai 2 tahun. Tapi insya Allah berkat kerjasama, berkat adanya persatuan dan kesatuan dari berbagai unsur, apakah itu unsur dari nenek mama, alim ulama, pemuda dan pemudi, sehingga terangkatlah Kampung Sarugo atau Rumah Seribu Gonjong menjadi salah satu destinasi, bahkan sudah kita mencapai tingkat nasional, yaitu peringkat 2 tingkat nasional. Berkat adanya kerjasama dari berbagai lini, dari masyarakat, kemudian dibantu oleh pemerintah, sehingga inilah adanya Kampung Sarugo di Jorong Sungai Dodo di Nagari Koto Tinggi.
5: Wisata ini adalah pintu gerbang untuk kita membangun. Jadi masyarakat kearifan lokal di sini memang sangat luar biasa.
6: Yang pertama kebersihan, kekeluargaan, keindahan nambahin. Persaudaraan, kekompakan.
2: Keunikannya di Sumatera Barat itu pada identiknya dengan rumah gadang. Namun kalau di Jorong Sungai Dodo atau di Nagari Koto Tinggi itu rumah adat atau rumah gonjong ini memang dilestarikan sampai saat sekarang ini. Walaupun mungkin ada yang rusak, tetap dipugar kembali.
0: Koto Tinggi adalah contoh transformasi sebuah daerah yang tidak lagi semata-mata mengandalkan pertanian atau perkebunan, namun juga sektor pariwisata. Hal ini terwujud setelah masyarakat menyadari bahwa daerah mereka memiliki potensi yang sayang bila tidak dinikmati banyak orang. Jika dulu, dari tanah ini dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, dan kini, dari tanah yang sama, dunia berhak tahu bahwa Indonesia juga memiliki mutiara yang tidak ternilai harganya. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2 di zona musik kamu, kok di zona musik kamu, di Spada ya. Di Spada kali ini di jam 7.53 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk peringatan World Suicide Prevention Day, pada akhirnya mengajak kita nih untuk melihat kesehatan mental dengan lebih serius lagi. Jadi bukan berarti setiap hari kita harus menjadi ahli kesehatan mental kali ya. Dan tentunya tapi setidaknya teman Pro 2 kita bisa belajar nih menjadi orang yang lebih peka lagi nih terhadap lingkungan sekitar. Mungkin mulai dari kayak hal yang simpel aja deh. Misalnya kayak kalian ini ada teman ya yang kelihatannya kayak lagi gak baik-baik aja. Coba kayak tanyain kabarnya. Kalau misalnya seseorang ingin bercerita juga, coba didengarkan tanpa buru-buru menghakimi. Dan kalau masalahnya ini terlalu berat ya, jangan ragu untuk mengajak mereka mencari bantuan dari orang yang dipercaya dan juga tenaga profesional gitu. Karena memang teman Pro 2 kita kan gak pernah benar-benar tahu ya apa yang sedang dihadapi seseorang di balik senyumannya, mungkin di balik candaannya, atau mungkin di balik aktivitas mereka sehari-hari. Jadi di World Suicide Prevention Day ini, yuk kita jadikan kepedulian bukan cuma sebagai tema satu hari aja, tetapi juga sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kadang teman Pro 2, perhatian sederhana dari orang sekitar itu bisa terasa sangat berarti lah ya buat seseorang yang sedang menghadapi masa sulit. So teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada di part yang kedua. Nanti setelah ini masih ada lagi kok yang bakal nemenin kamu, tentunya dengan materi atau informasi yang paling menarik di hari ini. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Halo Toma Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih pada Toma Pro 2 di jam 8 ini ya, lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kita akan ngebahas mengenai apa kira-kira. Ya sekarang kan lagi apa ya, lagi rame-ramenya tentang topik, atau lagi trending topik juga, yaitu tentang karhutla. Yang mana ini sering kita pikirin mungkin cuma api sama api dan juga hutan aja kali teman Pro 2 yang terbakar kali ya. Dan padahal teman Pro 2 ada satu dampak yang bisa langsung kita rasain, yaitu asap ya, yang kita lihat sekarang. Yang di kalau misalnya kalian di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, itu ya asap udah mulai sampai di Kota Bukit Tinggi teman Pro 2, yang menyebar dan juga bikin kualitas udara kita jadi buruk. Jadi sebenarnya teman Pro 2, asap karhutla ini mengandung partikel halus seperti namanya tuh, kalau bahasa gaulnya tuh PM2.5 yang bisa masuk ke jauh banget ke dalam sistem pernapasan kita. Makanya ketika kualitas udara mulai memburuk, kita ya gak bisa nganggapnya cuman sebagai udara berkabut biasa gitu. Dan justru teman Pro 2, persiapan itu penting dilakukan sebelum kondisi asap ini makin parah ya. Dan kita bisa mulai dengan kayak memantau informasi kualitas udara, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, mau kalau misalnya mau libur kerja, kalau mau WFH kerja bisa, mau apa namanya learning from home juga boleh, itu ya harus mengikuti kata pemerintah tadi, dan juga tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya udara sekitar itu mulai nggak sehat sama berdua. Jadi jangan kayak nunggu ya sampai mata kita bener-bener perih atau kayak mulai batuk nih dan baru panik cari masker. Jadi nah nanti lebih baik dari sekarang kita tahu nih langkah sederhananya yang bisa kita ambil teman berdua sebelum nanti kamu malah panik buying. So teman berdua, nanti jangan kemana-mana dulu, terus stay tune aja dulu, dan aku hadirkan dulu lagu buat kamu di ruang dengar kamu. Ada lagunya Naura Ayu dengan Terima Kasih.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
5: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman berdua masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan yang terakhir ini gak boleh kalah pentingnya teman Pro 2. Teman Pro 2 kalau misalnya ngenalin tubuh, kondisi tubuh masing-masing ketika terpapar asap ya. Kalau misalnya mulai muncul nih kayak kelakuan atau keluhan seperti batuk, iritasi, ada gangguan pernapasan yang mengganggu, itu jangan disepelein teman-teman. Kemenkes ini menyarankan masyarakat melakukan deteksi dan juga penanganan sejak awal ya. Dan juga terutama bagi yang memang punya penyakit sebelumnya. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kondisi kesehatan memburuk dan juga muncul gangguan pernapasan yang serius, segera cari bantuan ke fasilitas kesehatan ya. Dan satu lagi, yang jangan cuma mikirin diri sendiri nih. Kalau misalnya di rumah ada anak kecil, ya udah kita bantu juga gitu. Ada lansia juga misalnya nih, ada ibu hamil juga, atau mungkin anggota keluarga yang punya masalah pernapasan. Justru mereka yang perlu kita perhatikan lebih dahulu. Jadi menghadapi asap karhula itu bukan soal panik ketika asap udah datang ya. Yang lebih penting ini adalah siap sebelum kondisi makin memburuk, dan tentunya terus pantau kualitas udara, kurangi paparan, dan juga tahu kapan harus mencari pertolongan. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya jadi buat Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan sekali aku mau pamit dari pada kali ini teman Pro 2, udah enggak kerasa ya kita udah 3 jam, hampir 3 jam nemenin kamu di Sepada atau selamat pagi teman Pro 2 untuk di hari ini. Nanti setelah ini bakal ada acara Triple Noise yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 9 sampai ke jam 10. So jangan kemana-mana, sekali lagi terus aja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Disanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, dan lagunya Debdil ya, yang judulnya Spontan Tanpa Uhuy, mengantarkan kita ke jam 9:21 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di hari ini, teman Prodo, kita udah berada dalam acara Triple Noise ya, dan untuk topik pembahasan kita hari ini yaitu mengenali perubahan perilaku akibat penyalahgunaan narkoba. Dan teman Prodo, kalau misalnya kita ngomongin ya penyalahgunaan narkoba ini, yang sering kita bayangin mungkin kayak soal kondisi fisik kali ya, atau mungkin seseorang yang kelihatannya sedang baik-baik aja, padahal ini perubahannya yang terjadi ini signifikan nih, nggak selalu kelihatan secara jelas gitu. Nah, salah satu hal yang bisa diperhatikan itu justru perubahan perilakunya. Misalnya nih, ada teman-teman Pro 2 di sekitar kalian nih ya, atau seseorang yang biasanya aktif dan juga gampang banget nih diajak ngobrol, tiba-tiba jadi kayak lebih menyendiri, murung, gampang tersinggung, atau mungkin suasana hatinya berubah-ubah gitu secara nggak biasa. Jadi mood boosternya tuh lebih parah banget nih. Tapi perlu digarisbawahi sama Prodo ya, bahwasanya perubahan perilaku seperti ini gak otomatis berarti seseorang menggunakan narkoba. Jadi banyak hal lain juga yang mempengaruhi perilaku seseorang, seperti kayak masalah keluarga, tekanan sekolah, pekerjaan kali ya, sampai kondisi emosional. Jadi sama Prodo, yang perlu kita lakukan adalah bukan asal nuduh nih ya, ini yang paling penting, tapi lebih kepeka aja nih, melihat kalau misalnya ada perubahan yang cukup drastis atau signifikan dan juga berlangsung terus menerus. Dan nanti kita bakal lanjut lagi pembahas kita, teman Prodo, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2, udah jam 9 atau jam setengah 10 kali ya. Dan hari ini masih tentang pembahasan kita, yaitu dampak nih. Dampak yang dikenali atau kita kenali ketika seseorang menggunakan penyalahgunaan narkoba. Nah, perubahan lainnya ini bisa terlihat dari hubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya nih teman Pro 2. Misalnya nih, kayak mulai ngejauh dari keluarga, atau mungkin ngejauh dari teman-teman lamanya, atau mungkin kayak kegiatan yang sebelumnya rutin dilakukan, dia udah jarang nih. Jadi orang tersebut kayak juga bisa mulai mengalami perubahan dan dalam kebiasaan sehari-hari ya. Misalnya nih, kayak jadwal tidurnya juga berubah nih, aktivitasnya juga gak diatur, tanggung jawab juga tanggung jawab sekolah dan juga pekerjaan mulai terbengkalai. Bahkan hal-hal yang sebelumnya dianggap kayak penting jadi gak terlalu dipikirkan gitu atau diperhatikan lagi. Nah, tentunya perubahan seperti ini juga gak bisa langsung dijadikan bukti teman Pro 2. Tentunya seseorang menyalahgunakan narkoba ini tadi ya. Tapi kalau misalnya beberapa perubahan muncul bersamaan dan juga berlangsung ini cukup lama, itu bisa jadi tanda bahwa orang tersebut ini sedang menghadapi masalah dan juga mungkin membutuhkan perhatian nih. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang berubah ya, misalnya teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, kalian melihat nih di lingkungan kalian ternyata ada teman yang berubah, jadi jangan langsung kayak dijauhi atau dihakimi teman Pro 2. Justru coba kayak didekati dulu dengan cara yang baik dan juga cara kita mencari tahu apakah ada sesuatu yang sedang dihadapi. Karena memang kadang teman Pro 2 ya, perubahan perilaku itu bukan soal seseorang yang tiba-tiba jadi kayak berbeda, different with other people gitu, tapi bisa menjadi sinyal kalau misalnya ada sesuatu yang lagi gak beres nih gitu. Nah, setelah ini nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 perubahan lain yang bisa muncul, terutama dari cara seseorang mengambil keputusan dan juga menjalani kesehariannya. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

Oke, Topa Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, Topa Pro 2, ya, dari semua pembahasan tadi, ada satu hal yang paling penting yang perlu kita ingat, Topa Pro 2, yaitu mengenali perubahan perilaku bukan berarti kita harus berubah jadi detektif, ya, Topa Pro 2, dan juga mencari-cari siapa yang menggunakan narkoba. Jadi tujuannya ini di sini adalah supaya kita lebih peka aja, ya. Kalau misalnya ngelihat temen nih, atau mungkin orang terdekat yang mengalami perubahan yang cukup drastis, jangan langsung nyebarin cerita yang enggak-enggak nih. Dan juga mungkin ada yang kayak mempermalukan atau memberikan tuduhan. Coba kayak ajak bicara dengan tenang, ya. Kalau misalnya memang ada dugaan penyalahgunaan narkoba, ini dorong orang tersebut untuk mendapatkan bantuan dari tenaga profesional atau layanan rehabilitasi yang resmi. Dan buat teman Pro 2, jangan sampai rasa penasaran atau tekanan dari lingkungan membuat kita mencoba narkoba, ya. Karena keputusan yang kelihatan cuma sekali coba tetap bisa membawa risiko yang serius. Jadi kenali perubahannya, jangan asal nuduh, dan juga kalau ada yang membutuhkan bantuan, jangan ditinggalkan sendirian. Dan Topa Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Triple Noise, atau ya Triple Noise ya, untuk di hari ini, edisi 10 September 2026. So, jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada rekan Uwo yang bakal nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti, Topa Pro 2, ya. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu. Sekian, terima kasih, and see you next time, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya, kita di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program menarik lainnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Pal 8 Pictures yang merilis trailer dan poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosep Angginon. Adaptasi novel bestseller Leila S. Chudori ini memperlihatkan perjuangan aktivis muda hingga hilangnya biru laut. Trailer memperkenalkan biru laut yang diperankan Reza Rahadian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Beralih ke berita kedua, kita ke olahraga. Nama Rafael Struik ini kembali mencuat pada awal musim BRI Super League 2026-2027. Gol spektakulernya membantu Dewa United Merah meraih poin penuh atas Persik Kediri. Striker timnas Indonesia itu tampil gemilang di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu 5 September 2026. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti menjadi sorotan publik. Last but not least, teman-teman Pro 2 datang dari Formula One ya. Williams membawa livery spesial dalam rangka kembalinya Formula One ke Madrid, Spanyol. Mobil FW48 akan tampil dengan warna putih, hijau, dan navy yang desainnya terinspirasi dari FW07C, salah satu mobil ikonik Williams. Inspirasi tersebut merujuk pada penampilan Williams saat F1 terakhir kali balapan di Madrid. Dan saat itu, Alan Jones dan Carlos Reutemann mengendarai FW07C di sirkuit Jarama. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi sama Uut di Santai Siang hari ini edisi 10 September 2026 ya teman-teman Pro 2. Dan di Santai Siang hari ini Uut bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan ya. Ini dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya ada beberapa program yang bakal nemenin kamu di Santai Siang hari ini teman Pro 2, itu mulai dari zona musik kamu ya dalam 2 jam ke depan, lebih tepatnya sampai ke pukul 12. Kemudian nanti juga bakal ada Funtertainment ya dari pukul 12 hingga ke pukul 13, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan Pro 2 Sport. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita, kita bakal ngobrolin seputar dengan bisnis ya di Asiknya Bisnis. And of course teman Pro 2, di hari ini Uut gak bakal sendirian karena insya Allah ya ini teman Uut bakal nemenin Uut dalam 5 jam ke depan juga kayaknya ya. Semoga aja ya. Kita sapa aja lah langsung, ada Naila. Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi menjelang siang Naila.
1: Pagi menjelang siang juga Kak Uut.
0: Gimana kabarnya Naila hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita udah pernah ketemu gak sih sebelumnya ya kan?
1: Pernah,
0: udah pernah, pernah kan? Tapi di Spada ya waktu itu ya kan?
1: Iya,
0: Spada. Naila, kira-kira Naila siaran sama Kak Uut sampai jam 3 gak?
1: Enggak ya? Sampai jam 12.
0: Oh ya udah gak apa-apa.
1: Ntar siang diganti sama kawan Naila.
0: Oh iya?
1: Iya, sama Anggi.
0: Oh gitu, oke deh gak apa-apa ya. Yang penting gawat gak sendirian deh hari yeah. ini ya kan. Gak apa-apa, it's okay. Dan Naila kita berarti sampai jam 12. Berarti Naila nemenin Kak Uut di zona musik kamu lah ya berarti.
1: Iya,
0: kan?
1: Di musik, yeah. musik kamu.
0: Betul, and FYI teman-teman Pro 2, zona musik kamu ini ajang request kita ya buat kalian yang belum tahu. Nah, di sini kalian bisa request-request ya Naila,
1: iya,
0: kemudian
1: ada.
0: Bisa request lagu pop Indo ataupun pop barat ya, tapi enggak boleh request lagu dangdut ya.
1: Enggak boleh dong.
0: Karena kita di Pro 2 lagunya lagu pop semua ya teman-teman Pro 2. Nah, Naila mungkin boleh dikasih tahu enggak sih ke teman Pro 2 itu gimana caranya kalau misalnya mereka mau request, gimana?
1: Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mau request di zona musik kamu itu bisa lewat IG. Betul. Itu di ada @pro2bukittinggi. Duanya di angka 2 ya, bukan tulisan.
0: Iya.
1: Terus juga bisa lewat WA kita di 0811 6699 480.
0: Wow, benar, di 0811 6699 480, atau lewat Instagram kita ya di @pro2bukittinggi ya. Kalau mau request di Pro 2 lain juga bisa sih sebenarnya, tapi ya nggak diputerin di sini dong.
1: Iya, kalau mau di sini di Pro 2 Bukittinggi.
0: Betul. Dan ini teman Pro 2 kita udah nerima banyak ya requestan
1: iya.
0: Naila. Tapi tentunya kita bakal puterin satu persatu dulu ya, antri. Siapa yang paling cepat, nah dia yang paling duluan kita puterin.
1: Putar.
0: Nah, kita ke WhatsApp dulu kali ya Naila.
1: Yeah.
0: Karena di WhatsApp ini sebelum jam 10 pun udah ada yang request gitu. Kita belum open request, mereka udah pada request.
1: Udah pada
0: gitu.
1: Antri duluan ya Kak?
0: Iya, saking gak sabarnya. Boleh Naila spill siapa yang request pertama nih?
1: Nih kalau dari WA ada dari 08134309.
0: Sekian.
1: Ya. Itu dari Vanessa Z, yaitu Menjauh.
0: Oke, Vanessa Z Menjauh ya, kita bakal puterin yaitu sebagai line up pertama kita ya,
1: iya,
0: di zona musik kamu untuk Vanessa hari Z. ini. Nah, untuk lagu yang kedua kita bakal puterin lagu dari siapa nih Naila?
1: Dari 08226140 sekian. Itu ada dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa.
0: Oh, ini lagu baru ya?
1: Iya, baru keluar.
0: Nabila Takia baru. Tapi kalau Uut belum dengar sih, Naila udah dengar belum?
1: Kemarin udah sama Wangi Il kan.
0: Oh iya, Kak Uut belum dengar lagi. Tapi ya udah deh teman-teman Pro 2, kita puterin dari yang duluan request dulu ya. Ini ada dari
1: Vanessa
0: Z dengan Menjauh. Kemudian setelah itu bakal ada Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. So stay tune terus teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu. And ini dia ada Menjauh dari Vanessa Z.

0: Aksesibilitas bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang bagaimana kita membuka ruang yang setara untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Seringkali, hal sederhana seperti jalan tanpa tangga atau teks yang mudah dibaca bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang lebih penting dari itu adalah empati, yakni kemampuan untuk memahami pengalaman orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Dengan empati, kita bisa lebih peka terhadap tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di lingkungan sekitar. Ketika aksesibilitas dan empati berjalan beriringan, maka inklusi bukan lagi sekedar wacana, tapi menjadi kenyataan. Pada akhirnya, dunia yang lebih ramah adalah dunia yang memberi kesempatan yang sama bagi setiap manusia tanpa terkecuali.
1: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cha.
2: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
1: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
2: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
1: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
2: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Terima

0: Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Uut dan juga Naila, ya kan? Kita masih puterin ya Naila, requestan-requestan yang masuk. Karena ini semakin berjalannya waktu juga semakin banyak
1: yang request.
0: Semakin banyak requestan yang masuk ke kita ya. Dan Uut bakal puterin, tadi udah ada dua, ya kan? Udah ada Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia, ya kan?
1: Terus ada Menjauh dari Vanessa Zee.
0: Betul. Walaupun lagunya menjauh, tapi kita nggak menjauh ya.
1: Nggak dong, kita mendekat.
0: Kita makin mendekat, mendekat, mendekat gitu ya kan. Menjauhnya nanti aja. Nah, next kita bakal puterin apa lagi nih, Naila?
1: Ini kita akan puter lagu dari Selena Grace, itu Sumpah Mati. Ada dua orang nih kak yang request. Ini ada 0856-4702 sekian-sekian-sekian sama 0838-9785 sekian-sekian-sekian.
0: Jadi Sumpah Mati ini juga jadi salah satu lagu yang
1: best request ya.
0: Ini tumben nih dua orang, biasanya rame gak sih?
1: Iya, ini kayaknya masih pagi.
0: Ya, masih pagi ya, masih belum ngeh nih. Nanti giliran udah siang baru nih request
1: banyak
0: Sumpah Mati
1: request.
0: Ya kan?
1: Iya,
0: udah tutup request banget. Baru request ya kan?
1: Iya, baru semua pada request Sumpah Mati.
0: Terlambat ya. Jadi itu Selena Grace sama Andrianto Sumpah Mati. Terus ada lagi gak?
1: Ada lagi nih kak, ada dari 0896-3751 sekian-sekian-sekian itu 100 Hidup Lagi dari Meidra.
0: Oke, ini lagu baru juga sih.
1: Iya ya.
0: 100 Hidup Lagi ini gimana ya? 100 kali hidup lagi gitu ya?
1: Kayaknya dia hidup 100 kali gitu.
0: Naila
1: banget ya?
0: Naila mau gak hidup 100 kali?
1: Gak, Uut mau gak?
0: Gak mau juga.
1: Sama dong.
0: Sedangkan 100 kali itu banyak gak sih?
1: Banyak, capek dong ya, sekali kan, jadi capek
0: kak. Maksudnya nih hidup 100 kali gitu kan. Berarti kayak udah meninggal, hidup lagi,
1: hidup lagi,
0: meninggal
1: lagi, gitu. Sampai 100 kali.
0: Oh ini kayaknya kayak metafora gitu gak sih? Kayak udah disakitin berkali-kali tapi kayak hidup
1: lagi, melanjutkan lagi
0: sih, mungkin ya.
1: Nanti kita tanya penyanyinya deh.
0: Iya, kita sebagai penikmat lagunya dari judulnya kita mikirnya kayak gitu ya. Kita mengartikannya. Cuma kan kita nggak tahu nih maknanya aslinya gimana gitu ya kan. Nanti deh kita cari makna yang sebenarnya ya.
1: Oke.
0: Jadi kita puterin dulu aja lah ya Naila, requestan selanjutnya. Ini ada Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Kemudian juga ada 100 Hidup Lagi dari Meidra. So jangan kemana-mana, tetap di mana Naila?
1: Tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
3: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
2: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
3: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
1: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
5: Eh, Bu, tahu nggak?
6: Wah, datang-datang mau gosip nih.
5: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
6: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
5: Terus apa, Bu?
6: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
5: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
6: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
5: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
6: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
5: Oh gitu.
7: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di zona musik kamu di pukul 10:39 waktu Indonesia Barat ya. Masih bareng Uur dan juga Naila nih. Hai. Teman-teman Pro2, kita masih bakal puterin requestan dari teman-teman Pro2 yang udah masuk ya, masih di WhatsApp, karena di WhatsApp ini masih banyak ya. Banyak. Habis dari WhatsApp kita baru ke IG. Instagram. Next kita bakal puterin apa lagi nih Naila, mungkin boleh langsung di spill aja.
1: Ini ada dari 0823-8513 sekian-sekian. Itu ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
0: Oke, ini dari Bang Vicky nih.
1: Oh
0: Naila.
1: Iya.
0: Terus siapa lagi?
1: Terus ada juga, ini salah satu best request kita juga ya. Itu ada Selesai dari Sabrina Leanor.
0: Wow.
1: Itu ada 3 orang yang request. Pertama ada 08 11 10 44 sekian-sekian-sekian.
0: Oke.
1: Okay. Ada 08 17 95 55 sekian-sekian-sekian. 08 13 81 33 sekian-sekian-sekian.
0: Oke, okay, itu tadi
1: ada selesai dari Sabrina Leanor.
0: Tapi nanti walaupun kita udah muterin lagunya yang selesai, tapi kita gak selesai ya.
1: Enggak dong.
0: Ini baru permulaan.
1: Sama langsung Produ. Selesai.
0: Iya kan, kita baru siaran udah suruh selesai aja. Enggak dong.
1: Enggak
0: ya.
1: Dong.
0: Oke deh teman-teman Produ, kita langsung aja puterin requestan selanjutnya. Ini udah requestan keberapa nih? Udah gak ingat lagi
1: ya? Udah gak ingat, udah banyak banget.
0: Udah banyak banget ya. Lebay. Baru ke 6 deh kayaknya. 5 apa ya? Berapa nih?
1: Udah 2, 3. Ya ada 6.
0: Nah, ini udah yang kelima dan keenam lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi masih banyak lagi, tenang.
1: Banyak.
0: Ya, ini entah
1: ini
0: cukup.
1: Yang di IG juga belum.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul, ini entah cukup tangga nih ya, waktunya. Tapi ya 2 jam ini ya.
1: Semoga cukup.
0: Semoga
1: ya.
0: Cukup ya. Kalau enggak cukup, kita enggak usah ngomong, kita puterin
1: iya,
0: aja langsung.
1: Iya, kita puterin aja langsung.
0: Ya udah deh teman-teman Pro2, kita langsung aja puterin requestan dari Bang Vicky. Ya, ini ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Woi, jangan lari!
3: Ayo, mau kemana kamu? Ayo ikut. Saya laporin kamu ke RT.
4: Aduh.
3: Bu RT.
5: Iya.
3: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
5: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
4: Iya, Bu.
5: Kenapa?
3: Jawab.
4: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
5: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
4: Iya Bu, maaf.
5: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
3: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
4: Iya, Pak.
6: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di zona musik kamu ya. Gak kerasa udah hampir 1 jam nih Layla.
1: Iya
0: kan?
1: Nah,
0: jadi buat teman-teman Produe yang gak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk request, nah boleh langsung
1: boleh
0: aja
1: langsung
0: ya
1: request
0: ke Instagram Produe Bukit Tinggi ataupun ke WhatsApp kita di 0811-6699-480.
1: Bener banget.
0: Pokoknya dimanfaatin aja kesempatannya mumpung disuruh request ya kan? Daripada nanti
1: pasti kita putar.
0: Iya, betul-betul-betul. Nanti giliran kita udah gak open request,
1: baru request.
0: Berbondong-bondong mau request ya. Nah, tadi kita udah di WhatsApp, sekarang kita pindah ke Instagram ya. Nah,
1: iya,
0: biar adil ya, biar enggak ada
1: pembagiannya.
0: Biar enggak ada yang dianaktirikan.
1: Iya.
0: Jadi kita bagi dua teman-teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu habis itu kita ke Instagram. Nanti kalau ada di WhatsApp datang lagi, kita ke WhatsApp
1: kita baca lagi,
0: ya. Pokoknya selama masih di zona musik kamu, kita pasti semaksimal mungkin muterin ya.
1: Bener
0: gak
1: banget.
0: Mungkin kita nganggurin requestan yang udah masuk ya.
1: Iya, mungkin dong. Kan teman-teman udah request.
0: Betul. Nah, next siapa nih? Lagi nih Naila yang mau request.
1: Ini pertama ada dari Widayanti.
0: Yeah.
1: Itu ada Remuk dari Anggi Carvalho.
0: Oke. Okay. Kenapa Naila tahu ini namanya Widayanti nih?
1: Ini ada username Instagramnya nih, Kak.
0: Ini kan W1 Dayan 1. Entah ini.
1: Oh, iya kan.
0: Enggak tahu sih ya.
1: Siapa tahu kan diubah karena udah kepake.
0: Iya sih. Itu kayak zaman dulu gitu enggak sih, zaman kita dulu ya kan, kayak ada beberapa huruf di kata-kata di kalimat yang kita ganti kayak A diubah jadi 4.
1: Iya.
0: Jadi kita kayak otomatis bacanya kayak gitu,
1: kayak gitu karena
0: ya,
1: kan kayak
0: sih
1: dulu udah pernah gitu.
0: Iya sih, bener sih, bener. Ih, jadi tiba-tiba flashback.
1: Aduh.
0: Ya. Oke, ada Kak Widayanti ya, Angie Carvalho Remuk. Oke, ada lagi gak nih?
1: Terus ada lagi dari Kak QWNHZE.
0: Okay.
1: Itu Sembunyi Lebih Lama dari Keisha Lefronka.
0: Oke, ini lagu baru ya kayaknya. Kayaknya baru-baru banget deh. Baru,
1: baru
0: 3 bulan yang lalu.
1: Iya, 3 bulan yang lalu.
0: Oke deh, kita putarin langsung aja ya karena time is money ya.
1: Iya,
0: karena makin banyak
1: banget
0: kita, makin banyak kita yappingnya nih, makin
1: habis dikit tau nanti requestnya.
0: Makin habis waktunya nanti, gak bisa kita puterin. Jadi ya udah deh teman-teman Produe, langsung aja kita puterin. Ada Remuk dari Angie Carvalho ya, kemudian juga ada
1: Sembunyi Lebih Lama dari Keisha Lefronka.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, kalau mau request boleh langsung aja ke Instagram ataupun WhatsApp kita, dan tetap stay tune terus di 94,8 Produe Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
1: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
0: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
1: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
0: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
1: Ah, tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
0: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
1: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
0: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
1: Nah gitu dong Pak, jangan biasakan ngasih gratifikasi. Kasian, oknum yang Bapak kasih udah terlibat korupsi

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: kasih dong kita balik lagi ya Naila, karena ya, kita orang yang bertanggung jawab banget nih.
1: Iya dong, harus dong.
0: Kita bertanggung jawab banget, gak mungkin kita tinggalin ngeghosting ya, teman-teman Pro 2 ya kan. Dong, kita kan orangnya merusak citra kita banget.
1: Itu akan merusak citra kita.
0: Ghosting-ghosting itu kayak not our style.
1: Bener banget.
0: Iya bener ya, jadi kita gak akan sembunyi lebih lama kayak Kesha Lovronka ya.
1: Enggak dong, ya, kita akan cepet-cepet datang.
0: Iya, kalau bisa nih tadi selesai, belum selesai lagunya kita langsung datang gitu kan.
1: Jangan kayak, dong.
0: Iya jadinya gak menikmati lagu kan, jadinya maunya kita
1: maunya
0: sih gitu.
1: Maunya sih gitu,
0: ya.
1: Kita kan mau ketemu sama teman-teman.
0: Iya, tapi gak tahu nih teman Pro 2 apakah dia senang mendengarkan suara kita lagi.
1: Seneng ya, semoga
0: atau
1: selalu
0: kayak,
1: senang.
0: Ih ngomong lagi gitu kan.
1: Jangan dong.
0: Jangan lah ya, nanti kita sedih.
1: Iya, ntar kita gak semangat.
0: Iya, jangan kayak gitu ya, nanti kita semangaten.
1: Iya lagi.
0: Gak semangat.
1: Kita lagi semangaten.
0: Kalau aku tuh lagi suka ngomong kayak gitu tau.
1: Iya kan lagi banyak gak sih sekarang.
0: Semangaten gitu kan, kalau gak semangat, semangaten. Kalau gak bagus, bagusin. Ya udah deh kita lanjut lagi ya, ngobrolin, kok ngobrolin, bacain request ya. Ini masih banyak ya hutang kita sama teman
1: Iya,
0: Pro 2 ya kan?
1: Banyak nih.
0: Kira-kira kita mau puterin apa lagi nih Naila untuk sesi kedua dari Zona Musik Kamu ini, boleh di spill gak sih?
1: Boleh. Ini ada dari IG, itu username Novira268, penyihir dari Gia Indrawari.
0: Oke, terus apa lagi nih habis
1: terus
0: itu?
1: Juga ada dari username ADNYawati18, itu Ivan Chu dari Kalib G.
0: Oke,
1: ini ada Nyawati. Salamnya nih.
0: Apa salamnya tuh?
1: Semangat siarannya Kak Uut, dari Kak Sria selalu.
0: Kok Kak Uut aja? Sekarang ada Naila juga ya.
1: Iya.
0: Ya udah mungkin dia gak tahu kalau Uut tuh berdua sama Naila.
1: Kan jadi di Instagram tadi Kak Uut doang.
0: Oh iya sih, nanti kita foto berdua ya.
1: Oke deh.
0: Ya udah deh, tapi FYI ya Naila, Kak Nyawati ini salah satu pendengar setia Pro 2 sih. Bukan pendengar sih lebih tepatnya, pendengar juga. Tapi dia juga penonton setia live TikTok Pro 2.
1: Iya, Naila karena kalau live Kak Sria sering masuk.
0: Sria selalu, dia selalu kayak berapa jam pun kita nge-live kayaknya dia nontonin
1: ada terus,
0: gitu ya. Selama dia gak sibuk gitu kayak terharu banget.
1: Terharu, makasih sudah menonton kita.
0: Iya makasih banyak Kak Adnyawati, kalau di Instagram namanya Adnyawati.
1: Oh
0: iya
1: kalau di TikTok Kak Sria selalu.
0: Oke deh langsung saja kita puterin requestan selanjutnya ya Kak Adnyawati, sabar dulu. Karena kita bakal puterin requestan dari Kak Novira dulu ya. Naila ada penyihir dari Gea Indrawari.

0: Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk? Nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: I found you ini berarti Caleb Jenner nemuin kita ya.
1: Iya.
0: I found you.
1: I found you.
0: Ah, ketahuan
1: dia
0: gitu ya.
1: Kita.
0: Iya, kita balik lagi. Sebenarnya kita mau kabur.
1: Jangan dong.
0: Jangan dong.
1: Sakaunya kabur.
0: Iya, siapa dong yang nemenin teman produser sampai jam 3 nanti kan? Gak mungkin siaran sendiri.
1: Iya, masa iya,
0: nanti kena siarin. Kena pecat kau nanti kalau kabur.
1: Aduh.
0: Ya udah deh Nela, kita lanjut lagi.
1: Okay.
0: Ya. Ini masih banyak banget hutang piutang kita sama teman-teman Pro 2 perihal lagu.
1: Perihal lagu ya, enggak perihal yang lain.
0: Enggak perihal uang kita ya, hepeng-hepeng enggak ya?
1: Enggak ya.
0: Kita belum pernah ketemu ya, enggak mungkin kita utang-utangan gitu kan.
1: Jangan dong.
0: Oke, kita lanjut lagi. Next bakal ada Kaut mau spill juga satu boleh enggak sih?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Karena Kaut agak kangen nih bacain requestan.
1: Oke, boleh.
0: Ini ada dari Zatia, teganya Kau Li ada.
1: Li itu siapa tuh?
0: Untung kita ngerti kan.
1: Iya, Liodra.
0: Lili. Oke, next ada siapa lagi nih yang request Naila?
1: Selanjutnya nih ada Dewi Kurnia 53. Yeah. Ini sama Kak Virginit .a itu sama-sama request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur.
0: Salah apa aku? Enggak salah apa-apa sih kamu.
1: Oh iya. Oh, berarti lagunya dong yang salah.
0: Lagunya aja yang salah.
1: Lagunya aja
0: Fajarnya
1: deh.
0: Yang salah.
1: Oh iya, kan Fajar yang buat
0: kan
1: ya.
0: Kan dia yang nanya, salah apa aku tanya.
1: Kita mah enggak tahu ya salah apa ya.
0: Kalau Kakak sih menurut Kakak Fajar ini salahnya dia suka bikin lagu yang sedih-sedih terus sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Kenapa sih bikin kita galau terus?
1: Kenapa sih?
0: Ya kayak kita kan enggak pengen galau. Jadinya pas denger lagu dia jadi galau. Iya, kayak iya. Tapi Naila pernah enggak sih kayak sebenarnya Naila tuh enggak galau. Cuma pengen galau.
1: Pernah. Kayak aduh pengen lah galau terus denger lagu jadi galau.
0: Kayak mencari-cari penyakit gitu.
1: Memang
0: ya.
1: Hobinya cari penyakit gitu ya.
0: Iya, betul kayak Kakak juga tuh misalnya kayak
1: Kau pernah juga?
0: Pernah kayak duh gimana ya caranya galau.
1: Ya enggak galau kita galaukan gitu ya.
0: Ya Allah sombong banget astagfirullahalazim. Iya maksudnya kayak ya kadang kita pengen ngerasain galau gitu kan, kayak pengen merasapi lagu-lagu yang sedih gitu kayak.
1: Iya kayak aduh.
0: Kita merasa kayak orang paling sakit sedunia, jagat raya gitu ya kan. Padahal enggak apa-apa.
1: Enggak ada yang diapa-apain, cuma pengen aja.
0: Iya, terus kita habis tuh share lagunya ke Instagram kan. Terus ada komen, kenapa
1: kok galau?
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak ada pengen galau aja.
0: Iya, kayak emang kenapa sih kita gak boleh galau gitu ya?
1: Masa
0: gitu
1: orang aja yang boleh galau, kita gak boleh?
0: Betul, tapi Naila ini gak sih? Maksudnya kan ada tipe orang yang emang suka galau. Maksudnya kayak sepanjang hidupnya

0: galau lah, kayak ada aja yang digalauin gitu. Atau Naila tipe orang yang emang ya enjoy life aja gitu. Gimana sih kalau boleh tahu gitu kan?
1: Kalau Naila kayaknya lebih yang ke enjoy sih. Cuma kadang ada beberapa kali kayak sometimes Naila itu pengen galau gitu. Cuma enggak yang sering banget. Lebih ke enjoy aja sih.
0: Tapi Naila pernah enggak sih galau karena cowok gitu, pernah enggak?
1: Kalau dulu gak? SMA pernah, cuma kalau kuliah belum.
0: Asik. Tapi kakak kalau justru kakak waktu SMA kayaknya nggak ada ngegalauin cowok deh.
1: Oh, kalau dia dulu
0: karena
1: deh.
0: Karena kakak nggak punya cowok.
1: Oh, kalau sekarang ada dong.
0: Ada.
1: Oh, ada.
0: Emang okay, Naila nggak ada?
1: Enggak, Naila sekarang nggak ada.
0: Eh, mau Naila boleh kali?
1: Enggak dong.
0: Emang Naila nggak mau. Naila mau ya ta'aruf aja nanti.
1: Masya Allah.
0: Ya kan. Daripada kita ini berdosa kan?
1: Kau ta'aruf?
0: Enggak sih. Gak taruh juga sih, juga sih. Gitu. Cuma ada lah gitu kan. Okay. Tapi gak ada berkelahi gitu. Cuma kayak aku pengen galau, berkelahi please gitu kan.
1: Pacar luncur ya hubungannya.
0: Kayak ada aja sih, kalau cewek-cewek tuh pasti banyak
1: pengen
0: aja nyari,
1: ya.
0: Nyari kesalahan cowok kan.
1: Cewek gitu. Banget sih itu.
0: Betul-betul, iya udah deh, kita banyak banget ngobrolnya. Kita langsung aja puterin ya. Requestan dari Kak Zatia ya. Teganya kau dari Liodra. Terus habis itu dari Kurnia 53 sama Virginit A. Salah apa aku dari Fajar Nur. Oke. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Hey, Nak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Fajar Nur ya, dengan salah apa aku udah nganterin kita ke pukul 11:37 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa aja nih Naila ya kan, udah mau sisa berapa menit lagi nih kita di zona
1: sekitar
0: musik.
1: Sekitar jam kurang lagi
0: ya kan, kayak sayang banget gak sih, cepet banget. Ya kan, kalau bisa kayak seharian aja kali ya.
1: Maunya gitu ya, tapi kayaknya
0: capek kalau satu hari.
1: Capek dong kita, banyak banget yang request nanti.
0: Iya, tapi gak apa-apa juga sih sebenarnya. Kayak kita biar bisa tahu gitu sebenarnya lagu-lagu favoritnya Temang Pro 2 itu yang gimana
1: aja.
0: Kayak gimana aja sih genre lagunya gitu kan. Kalau kayak sekarang kita bisa lihat nih, ternyata Temang Pro 2 itu banyak yang galau.
1: Iya, kayaknya teman-teman hari ini lagi galau gitu ya.
0: Sama lagi cuaca kayak gini kan.
1: Iya, udah pas banget nih ngegalau kan?
0: Tapi ini gak tahu sih, emang mendung atau emang jerebu?
1: Kayaknya mendung sih, dari pagi sih jerebunya.
0: Dari kemarin kayak gini terus.
1: Tapi gak hujan kan gak?
0: Betul, ya Allah turunkanlah hujan ya Allah.
1: Amin ya Allah
0: ya kan? Kayak biar berkurang nih debu-debunya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, biar udaranya bisa bersih lagi.
0: Hujankanlah se-Indonesia ya Allah.
1: Amin
0: ya kan? Oh iya, kita juga turut berduka cita
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget.
0: Teman-teman Pro 2 yang wilayahnya terdampak sama kebakaran. Banyak ya bencana ya. Bener sih, kayak kita kasihan juga hutan kita tuh banyak yang kebakar.
1: Iya, banyak banget.
0: Soalnya kita tuh waktu sekolah tuh bangga banget kan pas kita tahu ternyata Indonesia tuh menjadi salah satu, khususnya Pulau Kalimantan ya kan,
1: Kalimantan.
0: Jadi salah satu hutan penghasil oksigen terbanyak gitu ya, menyumbangkan banyak oksigen gitu untuk bumi gitu. Kayak
1: karena hutannya banyak banget.
0: Indonesia gitu ya kan, kayak bangga banget kita. Tapi kita nggak tahu sebenarnya penyebabnya kenapa ya kebakaran hutan ini, emang karena kemarau atau emang karena lahannya gambut kan, jadi emang mudah kebakar.
1: Benar.
0: Terus ada juga yang bilang karena ada El Nino itu.
1: Oh iya,
0: ya kan?
1: Iya,
0: El Nino kan
1: baca.
0: Iya, El Nino kan itu membawakan apa ya, kayak jadinya kita kemarau kan, nah lahan gambut tuh jadinya kayak mudah kebakar gitu jadinya.
1: Iya,
0: gitu ya
1: banget.
0: Tapi update terbaru kayaknya kita kurang tahu juga ya gimana.
1: Iya,
0: ya
1: belum, iya.
0: Kakak belum lihat juga sih update terbaru. Yang kakak tahu itu yang anak Krakatau sempat ada jurnalis-jurnalis yang hilang kapalnya.
1: Iya
0: ya,
1: itu,
0: kan? Itu juga
1: terakhir Naila ada baca
0: ya.
1: Kok iya.
0: Kemarin ya?
1: Iya kemarin Naila ada sempat baca juga.
0: Bener-bener. Semoga teman-teman reporter, teman-teman jurnalis yang hilang terus ada awak kapalnya juga kan, semoga bisa ditemukan.
1: Segera ditemukan.
0: Betul, segera ditemukan dalam keadaan sehat ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Bener-bener. Nah kita lanjut lagi nih teman-teman Pro 2, kita bakal
1: masih baca request-request nih dan muterin lagu yang teman-teman request ke kita.
0: Betul sekali. Next bakal ada lagu dari siapa nih Naila yang bakal mengisi ruang dengar kita?
1: Rama ada dari username Avocado Girls.
0: Oke, Avocado
1: itu
0: Girls.
1: Itu adalah lagu dari Do Kyung Soo, yaitu gitaris.
0: Oke, gitaris. Nggak ada ya announcer gitu kan? Ini kan gitaris-gitaris.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Aduh.
0: Kenapa nggak ada lagu untuk penyiar ya?
1: Gini cuma untuk gitaris aja kali ya. Yaudah deh, ntar aku belajar gitar
0: yaudah
1: deh.
0: Yaudah deh, memaksakan diri aja.
1: Biar dibuatin lagu juga deh.
0: Betul, biar lagunya untuk kita juga. Gitu, ya kan? Oke,
1: okay,
0: next bakal ada siapa lagi setelah dari gitaris ini?
1: Selanjutnya ada dari username Navel, itu Teh Hijau Tulus.
0: Oke, okay, Navel ya, Navel. Aduh, kalau baca Navel ini kalau udah siang ini ya jadi waffle.
1: Waffle ya, lapar ya, aduh. Udah siang
0: jadi
1: nih.
0: Jadi lapar nih, ini makannya kok nggak nyampe-nyampe ya?
1: Iya, makanya
0: belum
1: gak
0: dipesan, makanya nggak nyampe-nyampe.
1: Oh iya.
0: Belum dipesan gimana mau nyampe?
1: Iya dong. Aduh, padahal udah lapar nih.
0: Iya, nggak fokus namanya juga kan.
1: Bener banget.
0: Ya udah deh, teman-teman Pro 2 nanti makan siangnya udah tahu belum mau menu makannya apa?
1: Iya,
0: Naila udah tahu apa?
1: Ya Naila aja masih bingung.
0: Hei, makanya ikut kakak.
1: Awet udah.
0: Udah dong.
1: Oh iya.
0: Ayam maca.
1: Ayam maca. Ada gitu ayam maca.
0: Ayam cabai hijau.
1: Oh. Berubah kalo, ya sekarang cabai hijau namanya.
0: Kalau Tulus kan teh hijau.
1: Oh iya.
0: Kalau Kakak ayam maca. Ayam maca.
1: Ayam maca.
0: Ini hijau-hijau. Iya, karena kayak sekarang yang hijau-hijau itu maca.
1: Iya, kan sekarang apa tuh maca gitu.
0: Jadi ayam maca nanti menu makan siang.
1: Ayam maca. Teman-teman mau ayam maca juga enggak?
0: Iya, mau ayam maca atau mau ayam lado hijau?
1: Ayam lado hijau aja deh.
0: Kayaknya lebih tertarik ayam lado hijau ya. Ayam maca
1: tuh enak gitu.
0: Apa ya, agak gitu. Tidak meyakinkan gitu ya kan. Ya udah deh, kalian mending mikirin dulu mau makan siang apa sambil ditemani sama lagu-lagu pilihan kita ya. Bukan pilihan kita sih, requestan
1: pilihan
0: dari teman-teman Pro 2 ya. Sambil mikirin mau makan siang apa? Nah, kita dengerin dulu satu lagu merdu dari Dio ya, ada gitaris. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, Naila.
1: Iya, benar banget.
0: Stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
2: Loh, Bapak kenapa?
1: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
2: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
1: Nugget ayam, Bu?
2: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
1: Gitu
2: dan
1: ya, Bu?
2: Bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
1: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
2: Baik Pak.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: dengan teh hijau ya Naila.
1: Iya
0: nah,
1: nih.
0: Habis lagu ini kita muncul lagi ya kan. Muncul gimana lagi. Nih teh hijau yang kita minum tadi?
1: Aduh seger.
0: Aduh tapi prank.
1: Prank.
0: Gak ada.
1: Ntar kita beli ya.
0: Nantilah kita beli ya sebagai apa ya manis-manisan kita habis makan ya kan.
1: Iya.
0: Kayak udah nih makan nasi kan yang gurih-gurih.
1: Yang gurih-gurih butiha manis-manis.
0: Iya betul-betul.
1: Kayak kau Uut.
0: Ih makasih lah Naila juga lebih manis.
1: Kasih.
0: Eh tapi Naila suka gak sih kayak habis makan gurih tuh jadi pengen yang manis gitu? Suka?
1: Iya, Nila sering gitu.
0: Kakak juga kayak habis jajan kan yang gurih, pengennya manis. Habis yang manis, pengen yang gurih.
1: Iya, pokoknya harus ada dua-duanya.
0: Enggak habis-habis siklusnya. Manis, gurih, gitu ya kan. Kayak kalau diturutin nih bisa boncos juga
1: boncos
0: nih.
1: Kita.
0: Iya kan? Ya udah deh, kita enggak usah banyak ngomong lagi. Waktunya udah mau habis juga.
1: Iya, aduh.
0: Iya, kita mau puterin lagu siapa lagi nih yang request Naila?
1: Ini ada requestan dari teman aku nih, Kak.
0: Oh, iya.
1: Yang sama-sama magang di sini.
0: Oh iya, siapa yang request?
1: Ini pertama ada dari Rahma. Mm-hmm. Itu dia request lagunya Salma Salsabil yaitu Hacuh.
0: Oh, Hacuh gitu ya.
1: Hacuh.
0: Oh, bersin karena lagi ada jerbu.
1: Jadi
0: acuh gitu. Oke, setelah itu siapa lagi?
1: Setelah itu ada lagi juga dari teman magang aku, itu dari Dila, ku buat kau mau dari CGR.
0: Oke. Jadi itu sekaligus penutup kebersamaan kita di zona musik kamu juga ya, dua lagu tersebut dan juga Naila dia mau undur diri nih.
1: Iya, aku mau pamit undur diri.
0: Ya kan Naila kan gitu enggak asik, enggak nemenin sampai selesai.
1: Enggak dong, nanti kan ada teman aku yang gantiin.
0: Kenapa enggak bertiga aja kita?
1: Oh iya juga ya,
0: apa
1: aku kesini? Gak ada sih sebenarnya.
0: Ya, kenapa gak mau temenin kakak? Parah,
1: mau
0: parah,
1: dong, ikut gitu, enggak
0: parah.
1: Kok ntar aku temenin Kak Uut sama Anggi di sini.
0: Ya udah deh, terserah Naila aja, kalau dia mau alhamdulillah, kalau dia gak mau ya udah sih, gitu ya kan.
1: Ntar aku temenin kok Kak Uut di sini biar gak sendiri.
0: Iya, tapi kalau Naila gak mau gak bisa maksa juga ya kan guys. Kita gak boleh maksa orang kalau dia gak mau stay sama kita. Kayak untuk apa kita memaksa-maksa gitu kan kalau hatinya nggak di sini.
1: Aduh, kata-kata hari ini.
0: Ya udah deh, kalau ini ada biar kakak ngerayu Naila lewat lagu aja ya dari kubuat mau aja dari CGR.
1: Iya
0: ya.
1: Deh, aduh CGR.
0: Jadi kita rayu pakai ini aja.
1: Oke.
0: Pakai lagu aja ya. Requestan dari siapa tadi lupa kakak?
1: Dari Dila.
0: Oh iya dari Dila ya. Oke, abis itu bakal ada satu lagu lagi yang terakhir. Hacu ya, sama
1: iya,
0: Salsabil. Terima kasih banyak teman-teman Pro2 yang udah request ya. Kita terharu banget loh udah mengisi zona musik kamu 2 jam ini dengan full requestan dari teman Pro2 semuanya.
1: Iya,
0: besok ketemu lagi di zona musik kamu ya kan.
1: Iya, tapi gak sama Kaut.
0: Iya, sama yang lain, besok sama Bang Robi deh.
1: Bang Robi, oke.
0: Tapi tenang, zona musik kamu ini ada tiap hari kok.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya kamu gak bisa request hari ini, besok.
1: Bisa besok atau bisa besoknya lagi.
0: Ya, tenang. Selama masih ada RRI masih ada zona,
1: masih ada
0: musik,
1: zona
0: kamu.
1: Musik kamu.
0: Oke, terima kasih banyak teman-teman Pro2. Kita ketemu lagi di pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya bakal ada Funtertainment. So, jangan kemana-mana. Ini dia dua lagu terakhir dari zona musik kamu hari ini. And stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. And Uut still here ya buat temenin kamu sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. And di pukul 12 lewat 9 ini kita udah ada di program menarik lainnya ya, spesial buat kamu. Kita bakal ngasih update dari dunia entertain di Funtertainment dalam 1 jam ke depan, tepatnya hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, tapi ini gak terlalu entertain banget ya, karena kita bakal ngobrolin seputar dengan Dr. Tompi. Kayaknya siapa sih yang gak kenal sama dokter Tompi ya kan? Kayak dokter estetik ini. Nah mungkin kalau teman-teman Pro 2 denger dokter Tompi, nah mungkin ada yang langsung kayak imagining sosok dokter yang dikenal lewat dunia musik juga ya. Gak salah juga sih. Nah tapi kali ini dua dunia tersebut dibawa sama dokter Tompi ke satu tempat lewat sebuah festival, namanya tuh BNI Beautiful Symphony Festival 2026 ya. Dan festival ini konsepnya tuh lumayan beda, karena nggak biasa teman-teman Pro 2, nggak cuma tentang festival musik aja atau festival kayak semacam expo untuk beauty klinik, nggak soal itu aja. Tapi di sini orang yang datang ke festival ini bisa menemukan berbagai hal yang berkaitan sama health, beauty, lifestyle, dan tentunya musik. Tapi dalam satu tempat gitu kan, what a good deal banget ya kan. Jadi kalian bisa bayangin ya, kalian datang ke festival, terus aktivitasnya bukan cuma nonton orang nyanyi, tapi juga ada pengalaman yang berkaitan dengan health and beauty. Dan tentunya acara ini tuh adanya di Jakarta ya. But it's okay teman-teman Pro 2, karena mungkin ada juga nih teman Pro 2 yang dari luar Sumatera Barat lagi dengerin Uut. Karena memang RRI ini bisa didengerin di RRI Digital. Jadi gak hanya di wilayah Sumatera Barat aja, tapi bahkan ke Papua bisa dengerin Uut siaran, ya kan? Nah teman-teman Pro 2, dan karena ini memang festival, tentunya bagian musik juga gak bisa ditinggalin, karena ada beberapa nama musisi yang bakal ikut meramaikan acara ini teman-teman Pro 2. Kayak Reality Club, kayak siapa sih yang gak kenal sama Reality Club, Pamungkas, Kunto Aji ya. Terus juga ada Trio Lestari, nah yang bakal tampil bareng sama The Iconic Rina Nose. Iya kan? Pasti kenal semua nama-namanya kan? Nah jadi, kalau biasanya beauty, health, lifestyle sama musik itu kerasa empat hal yang beda gitu kan. Nah di festival ini semuanya dikombine dalam satu experience. Nah selain soal penampilan musik, ternyata nanti juga bakal ada hal lain yang bisa diikutin sama pengunjung yang ada di sana teman-teman Pro 2 ya. Karena nanti juga bakal ada sesi konsultasi bareng Dr. Tompi juga tentunya ya, pemusik sekaligus dokter ini. Wow keren sekali ya. Kenapa ya acara-acara di kota besar itu menarik-menarik semua? Gak tahu juga sih ya. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang tertarik untuk datang ke festival, mumpung mana tahu lagi ada di Jakarta atau aksesnya lebih dekat ke sana, mungkin boleh aja kali dicoba. And anyway, untuk informasi azan zuhur teman-teman Pro 2 untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu nanti bakal berkumandang di pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti teman-teman Pro 2 setelah ini ya, setelah satu lagu yang bakal Luut puterin, kita bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tapi setelah satu lagu dari Derby ya, dengan Gelora Asmara. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Mirko muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur Anda. Langsung kami kumandangkan seruan azan zuhur dari RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 12 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih di Funtertainment dan tentunya Wood masih bakal hadirkan ragam update dari dunia entertain. Nah, kalau tadi di update pertama ada Dr. Tompi, nah sekarang di update kedua ada Macklemore ya, yang kembali membuka suara setelah pernyataannya soal Palestina di konser Ed Sheeran yang jadi highlight teman-teman Pro 2. Nah, jadi ceritanya tuh ya, waktu tampil sebagai opening act di MetLife Stadium New Jersey pada 4 dan 5 September yang kemarin, rapper asal Amerika Serikat ini sempat menyerukan Free Palestine ya. Terus dia juga bawain lagu Hands Hall yang memang dikenal itu sebagai lagu membawa pesan pro Palestina. Nah, tapi enggak cuma lewat lagu, penampilannya juga itu menampilkan visual yang berkaitan dengan Gaza dan juga demonstrasi pro-Palestina. Nah, tentunya pernyataan Macklemore ini kemudian menuai kritik nih. Yang mana kan kita sama-sama tahu ya, kalau di Barat itu yang pro-Palestina itu masih agak susah gitu ya kan. Dan Macklemore ini mendapatkan kritik nih dari sejumlah penonton dan juga kelompok yang pro-Israel. Bahkan Israeli American Council itu membuat petisi yang meminta Macklemore ini dikeluarin dari sisa rangkaian tour Ed Sheeran. Kayak, wih parah banget gak sih? Sementara kan kayak, itu kan sebuah hal yang manusiawi gitu loh, kayak kita pro dengan orang yang menjadi korban dari adanya genosida gitu ya kan. Nah, menanggapi kontroversi ini, di tanggal 7 September Macklemore itu membagikan kembali rekaman pidatonya lewat media sosial, dan dia nyampein bahwa menurutnya keinginan supaya semua manusia diperlakukan setara itu seharusnya gak dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial gitu. Ya udah, kalau misalnya kamu pro Israel, ya udah kamu jangan ngerecokin orang yang pro Palestina, kayak gitu. Nah, Macklemore ini juga menegaskan pandangannya bahwa kritik terhadap pemerintah Israel itu bukan berarti kritik terhadap orang Yahudi. Jadi perlu dibedain nih, orang yang mengkritik Israel dengan orang yang mengkritik Yahudi gitu. Nah, dalam pidatonya dia kembali menyampaikan seruan soal perdamaian, kemudian cinta, serta perlakuan yang menurutnya harus didasarkan pada martabat, rasa hormat, dan kesetaraan. Karena kan kita sama-sama tahu ya teman-teman Pro 2, konflik antara Palestina dan Israel ini bukan soal agama gitu ya, tapi memang soal kemanusiaan gitu. Jadi kontroversi ini bukan cuma soal apa yang Macklemore ucapin di atas panggung, tapi juga soal gimana pernyataan politik dari seorang musisi itu bisa banget langsung memicu respon yang cukup besar dari publik. Jadi memang kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Misalnya kamu punya influence yang cukup besar nih di media sosial ataupun di mana-mananya lah kamu punya influence. Jadi memang harus berhati-hati juga untuk memberikan pendapat gitu. Ya enggak apa-apa, kita pro Palestina itu udah seharusnya seperti itu. Tapi memang harus kamu siap juga dengan resikonya, karena kalau kamu ngeluarin statement nih kemudian ada orang-orang yang pro dengan pihak sebelah, tentunya mereka bakal ngejudge kita gitu ya kan, ngasih kritik gitu ya. Jadi gak apa-apa, Macklemore menurut Wood sih ini udah menjadi salah satu langkah yang tepat sih, karena kita memang pro Palestina itu karena bukan karena dia Islam, bukan karena kita Islam dia Islam, bukan kayak gitu, tapi memang berdasarkan kemanusiaan kayak gitu. Dan langkah yang dilakuin sama Macklemore ini udah sangat tepat sih gitu. Itu aja sih teman-teman Pro 2. Kira-kira ada update apa lagi dari dunia entertain di siang hari ini? Nanti Uut bakal balik lagi dengan ragam update lainnya. Tapi setelah yang satu ini ya, karena Uut mau ikut dulu nih sama PW Gaskin, karena dia ngajak Uut untuk ikut aku ke bulan. So, inilah langsung aja kita puterin ya. Ada PW Gaskin dengan Ikut Aku ke Bulan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM,
0: teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Wow, udah nganterin kita ke update terakhir dari dunia entertain di program Funtertainment untuk siang hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, last but not least nih, ada kabar terbaru buat kalian yang suka musik rock ya, yang metal gitu. Nah, tentunya kenal ya sama Bryan Adams. Nah, musisi asal Kanada ini kembali membawa kabar gembira soal karya terbarunya. Nah, kebetulan beliau ini lagi menyiapkan album baru nih ya, yang dikasih judul How It's Going. Dan rencananya ini bakal dirilis di bulan November 2026. Untuk tanggalnya sih belum dikasih spilannya ya teman-teman Pro 2. Jadi harap bersabar aja dan pantengin terus aja nih Instagramnya Bryan Adams ya. Dan tentunya album ini menjadi salah satu rilisan terbaru dari Bryan Adams setelah perjalanan panjangnya ya di dunia musik. Jadi kalau kamu ngikutin karirnya dari dulu, tentunya rilisan ini menjadi salah satu yang cukup excited gitu ya, exciting buat ditunggu-tunggu. Dan Bryan Adams sendiri ini udah puluhan tahun berkarya ya kan, kayaknya dari zaman orang tua kita gitu, dia udah ada gitu kan. Dan juga punya warna musik yang cukup gampang buat kita kenalin. And that's why lewat album barunya ini, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kira-kira bakal kayak gimana ya warna musik yang dibawa sama Bryan Adams. Apalagi mengingat ya kan sekarang udah 2026 juga, musik-musik udah mulai berevolusi, asik. Berevolusi gak tuh ya, maksudnya mulai berubah-berubah juga warna musik. Kayak di Indonesia aja udah ada hipdut gitu ya kan. Kira-kira Bryan Adams bakal membawakan warna musik yang kayak gimana gitu ya kan. Apakah masih mempertahankan karakter musiknya yang selama ini dikenal sama fansnya, atau justru ada yang, ada something new gitu di album barunya ini. Nah, kalau sampai saat ini album How It's Going ini dijadwalkan bakal diluncurkan di November 2026. So buat kamu yang udah lama nunggu karya baru dari Bryan Adams, nah tinggal siapin aja ya playlistnya dan tunggu tanggal rilisnya. Nah kalau kalian sendiri nih teman Pro 2 lebih penasaran sama judul albumnya, lagu-lagu barunya, atau justru pengen lihat Bryan Adams ini kembali manggung gitu ya, kalau Wood mah lebih penasaran ke semuanya ya. Enggak, lebih penasaran ke warna musik yang bakal dibawain sama si Bryan Adams ini sendiri ya. Pastinya bakal keren sih, Wood yakin. Namanya Bryan Adams gak mungkin gak keren lagu-lagunya ya kan. Nah itu dia teman-teman Pro 2, update terakhir di dunia Funtertainment untuk siang hari ini. Karena gak kerasa ya, kita udah hampir 1 jam ngasih update buat kamu dari dunia entertain. Dan nanti kita bakal ketemu lagi teman-teman Pro 2 di pukul 13. Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga dalam 1 jam ke depan hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi langsung aja deh kita coba dengerin ya satu lagu dari Bryan Adams untuk mengobati kerinduan kita. Langsung aja ini dia, ada Heaven dari Bryan Adams. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

0: menempuh perjalanan darat selama 4 jam dari kota Bukit Tinggi menuju sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil gambir terbesar di dunia. Kami disuguhkan keindahan alam khas Sumatera Barat. Menembus perbukitan dan jalanan berkelok membuat kami semakin tidak sabar untuk menginjakkan kaki di Nagari Muaro Paiti sebagai ibu kota dari Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kecamatan yang luasnya mencapai 723,36 km persegi ini terdiri dari 7 nagari, 31 jorong dengan topografi daerah yang berbukit. Bisa dikatakan, kecamatan ini terkaya di Kabupaten 50 Kota dengan hasil alam yang berlimpah, yaitu gambir. Namun sayang, kondisi ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Bisik kepasrahan dan kegelisahan menggema dari para petani gambir yang menghabiskan hari-hari mereka di Pondok Kampa. Sebuah pondok tempat gambir diolah secara tradisional dan diandalkan sebagai sumber kehidupan.
1: Kalau ya penghasilannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri ya gambir.
0: Berabad-abad yang lalu, masyarakat Kepulauan Nusantara telah mengenal gambir sebagai ramuan untuk mengkonsumsi sirih. Siapa sangka, saat ini, gambir menjadi tumbuhan yang kaya manfaat, sehingga tidak sedikit dari negara-negara lain yang mengincarnya. Tumbuh subur di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, gambir menjadi sumber kehidupan masyarakatnya. Bahkan, menjadi salah satu komoditas unggulan dan potensial dari Indonesia yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dunia. Berada di lumbung kekayaan dan kesejahteraan, lantas, apa yang membuat masyarakat sekitar masih bernafas dalam kegelisahan dan bergerak dalam kepasrahan?
2: Karena masyarakat Meropeti khususnya, Kapur 9 pada umumnya, termasuk Kecamatan Pangkalan, perekonomian yang nomor satu itu adalah gambir. Jadi kalau dengan turunnya harga gambir, sekaligus penghasilan penduduk secara nagari, kecamatan, pasti turun. Ketika harga gambir turun, ya bloklah seluruh perekonomian di Kapur 9 di Meropeti pada khususnya. Ketika harga gambir mahal, alhamdulillah, seluruh sektor perekonomian naik, termasuk pedagang-pedagang akan menikmati hasil dari naiknya harga gambir.
0: Fluktuasi harga gambir adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan. Bahkan, ada yang rela meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan. Bapak Yuswar, salah seorang petani gambir di Muaro Paiti yang kami temui, mengungkapkan.
3: Kalau harga gambir dari nenek moyang kami, nggak bisa kami prediksi. Kadang-kadang dalam 2 tahun, 5 tahun, anjlok. Nggak bisa kami memprediksi kapan naiknya, kami nggak bisa memprediksi. Kalau ya penghasilannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini, ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri, ya gambir. Kalau memang nggak mencukupi lagi harga gambir untuk memproduksi kehidupan rumah tangga, ya banyak lagi yang merantau. Tahun usaha lain di tempat orang. Kalau untuk membuka lahan sawah yang dianjurkan pemerintah itu bisa-bisa juga membuat sawah. Cuma kan dari awal-awal itu sulit juga, makanya masyarakat memutuskan banyak yang lari dari kampung.
0: Pilihan lain dari petani gambir selain meninggalkan kampung hanyalah pasrah pada keadaan dan tetap melanjutkan hidup semampu mereka. Apalah daya, mereka tidak punya kuasa menentukan harga di pasar komoditas gambir dunia. Dan tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang dengan para toke gambir. Hanya harapan besar yang digantungkan pada pemerintah agar terlibat serius dalam mendatangkan investor ataupun menstabilkan harga. Kali ini, Bapak Yojunar, salah seorang petani gambir, mengungkapkan kepasrahannya pada keadaan.
4: Bagi petani, ya pasrah aja. Kemana harus mengadu. Paling-paling cerita di warung. Walaupun harganya 10.000, daripada tidak makan tetap dijual. Intinya pasrah, kemana harus mengadu. Jadi pemerintah harus serius untuk membahas masalah gambir. paling tidaknya mendatangkan investor yang banyak dari negara lain. Jangan hanya India saja. Kalau India saja begini terus mungkin nanti harga. Pokoknya negara banyak yang butuhkan sebetulnya nih gambir.
0: Dalam perdagangan internasional, harga gambir bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Namun sayangnya, petani gambir yang menjadi pemeran utama dari munculnya produk spesifik Sumatera Barat ini hanya memperoleh harga puluhan ribu rupiah. Terutama jika harga merosot tajam seperti sekarang. Ini dibenarkan oleh Ferry Ariantoni, SSTP MSI, selaku Camat Kapur 9.
5: Sekarang memang kita sangat khawatir dengan kondisi ekonomi kita di Kapur 9 ini. Awalnya masyarakat kalau 50 ribu termasuk sejahtera, sekarang turun ke 23 ribu sampai 25 ribu, sehingga sangat drastis turunnya.
0: Kendala lain bagi petani gambir dalam memproduksi komoditi unggulan Kapur 9 ini.
4: Kondisi sekarang proses pembuatan gambir itu cukup menghabiskan tenaga. Jadi itu harapan kepada pemerintah.

0: sehari-hari. Kalau dulu memang pengerjaannya secara tradisional 100%, tapi sekarang untuk pengolahan menghasilkan bahan baku yang namanya gambir itu sudah dibantu dengan dongkrak. Yang bisa kami himbau kepada masyarakat bagaimana hasil gambir itu kita upayakan gambir yang bersih, sehingga harga itu mungkin bisa bertahan. Tapi kalau gambirnya yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain, sudah jelas harga pasti turun. Tentu sebagai wali nagari berharap pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga harga gambir.
1: Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penyuluhan, pelatihan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, pasar masih memegang kendali atas permainan harga gambir. Apalagi dengan tidak adanya persaingan pasar, membuat harga lebih rentan dimonopoli. Seperti yang dibenarkan oleh Camat Kapur 9.
2: Proses perhatian pemerintah masalah gambir ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, walaupun mungkin belum nyata dirasakan oleh masyarakat. Masih di sistem pasar yang mengendalikan. Pertama, saya komunikasi. Kita selalu rapat juga, kemarin kita rapat koordinasi, itu kita bicarakan itu. Nanti jangan masyarakat kita nanti salah langkah juga mengambil sikap, karena kebijakan-kebijakan eksportir tentu menyakiti perasaan masyarakat sebenarnya dengan mempermainkan harga ini, terutama masyarakat kita. Sehingga di rapat koordinasi kemarin kita bicarakan dengan wali nagari, Bamus, dan tokoh-tokoh yang kita undang kemarin. Dinas Perdagangan kita sampaikan juga. Orang bermodal di Kapur 9, kita sudah coba komunikasi dengan beberapa orang kaya di Kapur 9, mau enggak dia? Karena selama ini mereka belum tertarik sebenarnya, Pak, dengan gambir ini. Sudah ada yang mulai tergiur, malahan bikin ladang dulu, nanti bikin pabrik rencananya. Mudah-mudahan terwujud. Jadi pabrik ini mereka akan negosiasi, nanti mereka pisahkan zat-zatnya, langsung mereka yang ekspor. Jadi mereka yang beli nantinya dengan harga layak.
1: Berbagai elemen pemerintah yang terlibat tidak menutup mata dari keadaan ini. Ide dan gagasan diwujudkan sebagai peluang untuk mewujudkan kesejahteraan para petani yang bertumpu pada gambir sebagai sumber kehidupan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiwing Nofri SCMM, Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
3: Ada dana dari kementerian, kami coba untuk mendirikan gudang SRG yang ada di Pangkalan itu. Gudang SRG ini gunanya apabila harga anjlok, para petani bisa produk-produk gambirnya ini dititip dulu di gudang, terus petani kita berikan suatu jaminan bisa melakukan kredit lunak di bank penyangga. Kita mengharapkan para petani ini tidak menjual lagi ke toke. Sistem ijon akan kita hapus. Para petani bisa jadi jaminan gambirnya ini di gudang. Jadi pengelola gudang mengeluarkan surat, resi gudang. Resi inilah yang akan jadi jaminan mendapatkan dana dari bank. Apabila dalam waktu tertentu harga ini bisa naik, pengelola gudanglah yang akan melempar ke pasar. Jadi selisih dari harga waktu dia meletakkan pertama gambirnya itu akan diberikan lagi ke para petani.
1: Besar harapan agar perekonomian masyarakat di Kapur 9 kembali menggeliat. Dengan stabilnya harga gambir, perhatian yang serius dari pemerintah, tidak adanya monopoli harga terhadap komoditas gambir, dan berbagai upaya lain dapat mengobati jerih payah para petani gambir dan menyokong kehidupan mereka. Terpancar dalam tatapan panjang para petani gambir yang mengucurkan peluh mereka di pondok-pondok kampa di tengah belantara perbukitan Kabupaten 50 Kota. Sehingga gambir terbaik dari Kapur 9 Sumatera Barat tidak hanya tinggal legenda.
4: Ya, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, resiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: kita melayang ke udara. Niatnya sederhana, hanya ingin membersihkan pekarangan dari sampah daun dan plastik. Tapi, asap pembakaran itu masuk ke jendela tetangga, mengganggu napas balita yang sedang tidur, dan memperburuk kualitas udara di kampung kita. Daun kering bisa jadi kompos yang menyuburkan. Sampah plastik bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang. Jangan bakar sampahmu. Mari saling menjaga hak menghirup udara bersih antar sesama warga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di pukul 13 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Prodiwe balik lagi sama UU. Tentunya kita masih di Prodiwe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Seperti biasanya teman-teman Prodiwe, di jam setengah duaan ini kita ada di program berikutnya. Kalau tadi ada Fun Entertainment ya, dan UU sudah hadirkan ragam update dari dunia entertain selama 1 jam. Nah sekarang kita bakal ngomongin seputar dengan dunia olahraga di Prodiwe Sport. Dan juga Wood bakal ngasih update nih dari dunia olahraga buat kamu di siang hari ini. Nah, kabar terbaru teman-teman Prodiwe datang dari Formula One ya. Ada Isaac Hajar, itu yang dipastiin belum bisa turun di Grand Prix Spanyol minggu ini karena kondisinya masih belum pulih ya dari cederanya. Cederanya tangan sih ya teman-teman Prodiwe, karena katanya si Hajar ini cedera waktu lagi summer break, lagi nge-gym apa lagi ngapain gitu, pokoknya lagi olahraga ya kan, terus cedera deh tangannya. Udah dua ini ya, udah dua kali balapan nih Isaac Hajar masih absen, dan si di minggu ini udah jadi minggu ketiga teman-teman Prodiwe. Dan Red Bull sendiri itu juga udah mengonfirmasi kalau pembalap asal Prancis ini masih menjalani proses pemulihan. Jadi walaupun kondisinya terus membaik, Hajar sendiri itu belum dianggap siap ya, belum ready untuk kembali masuk ke kokpit. Tapi Hajar itu tetap bakal hadir di Madrid buat ngasih dukungan dari luar lintasan. Dan tentunya keputusan ini itu juga diambil Red Bull karena mereka gak mau ya kan kehilangan resiko dengan kondisi sang pembalap. Gak cuma kehilangan poin aja ya kalau misalnya Hajar dipaksa turun, tapi bakal lebih berisiko lagi kalau misalnya kehilangan Hajar gitu ya, yang mana dia masih cedera kayak gitu. Dan sebagai gantinya Liam Lawson itu masih kembali mengendarai Red Bull 22 bersama Max Verstappen di Red Bull, sementara Yuki Tsunoda itu kembali mendapat kesempatan untuk balapan bersama dengan Racing Bulls. Masih sama lah ya line up-nya kayak minggu kemarin. Nah sebelumnya kepala tim Red Bull itu Lauren Mekies ini memang udah memperkirakan ya kalau comebacknya Hajar di Madrid ini bakal cukup sulit. Sebenarnya kalau bilang bisa ya bisa, cuma kayak susah, jadi mending gak usah gitu ya kan. Apalagi jarak antar balapan yang dekat jadi salah satu pertimbangan karena waktu pemulihannya juga terbatas nih teman Prodiwe. Kalau kita lihat ya dua balapan terakhir, Lawson sendiri itu mencatat posisi ke-7 dan ke-14 bersama dengan Red Bull. Sementara kalau Tsunoda sendiri itu finish di posisi ke-11 dan ke-10 ya saat membawa Racing Bulls. Keren juga ya Yuki Tsunoda ini, sekali-sekali turun, sekalinya turun oke banget gitu. Jadi untuk GP Spanyol nanti tentunya attention bakal tertuju ke Lawson dan Tsunoda yang kembali mengisi posisinya masing-masing. Sementara kalau buat Hajar ya Red Bull masih memilih untuk menunggu ya sampai kondisinya benar-benar siap sebelum kembali membawanya ke lintasan. Ya jadinya kita doain aja semoga Isaac Hajar cepat pulih ya, dan Red Bull juga mendapatkan manfaat terbaik ya, benefitnya dengan menurunkan Liam Lawson, dan Racing Bulls juga menurunkan Yuki Tsunoda. So itu dia teman-teman Prodiwe, update pertama dari dunia olahraga datang dari Formula One untuk siang hari ini. Nanti Wood bakal balik lagi tentunya dengan update lainnya teman-teman Prodiwe, tapi setelah satu lagu dari Noah dengan Di Atas Normal. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Prodiwe Bukit Tinggi,

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Dulu, rezeki menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Produe Sport dan ini ada satu update terakhir buat kamu buat siang hari ini ya, kalau kita ngomongin seputar dengan dunia olahraga. Nah, ini ada Coco Gauff yang berhasil memastikan tempat ya di semifinal US Open 2026 setelah melewati pertandingan yang cukup gila ya melawan Mira Andriva. Nah, bermain di Arthur Ashe Stadium, Gauff sempat kehilangan set pertama dengan skor 2-6. Tapi pertandingan mulai berubah ya di set kedua karena Gauff sendiri tuh berhasil membawa set tersebut ke tie break dan di situ situasinya benar-benar ketat teman-teman Pro 2. Andriva itu sempat punya 2 match point alias 2 kesempatan buat langsung mengakhiri pertandingan. Tapi dua-duanya berhasil diselamatkan Gauff teman-teman Pro 2. Setelah memenangkan tie break 7-6, Gauff malah makin lepas nih di set ketiga dan menutup pertandingan dengan skor 6-2. Nah, total pertandingan berlangsung selama 2 jam 19 menit ya. Dan yang menarik, statistik Gauff sebenarnya nggak bisa dibilang mulus juga sih karena dia mencatat 12 double fault, first serve yang masuk cuma 59%, terus dia juga melakukan 42 unforced error. Tapi di momen-momen penting, Gauff sendiri tuh tetap bisa bertahan dan membalikkan keadaan. Dan tentunya kemenangan ini itu juga membuat dia kembali ke semifinal US Open untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada tahun 2023. Wow, udah hampir 3 tahun ya. Dan di semifinal nanti, Gauff itu bakal menghadapi Elena Rybakina yang baru aja naik jadi petenis nomor 1 dunia. Jadi setelah lolos dari pertandingan yang super ketat ini, Gauff masih punya tantangan besar ya di babak berikutnya karena harus melawan petenis nomor 1 dunia Elena Rybakina teman-teman Pro 2. Jadi kita lihat aja apakah Gauff ini bisa kembali melangkah sampai final atau justru Rybakina yang bakal menghentikan langkahnya di US Open tahun ini. Jadi tetap stay tune terus aja dan ikutin terus ya kompetisi antara Gauff dan juga Rybakina. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 update terakhir dari Pro 2 Sport buat siang hari ini. Karena gak kerasa ya, udah 53 menit kita di program ini. Nanti tentunya bakal ketemu lagi bareng Wood di 1 jam terakhir kebersamaan kita di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bakal ada asiknya bisnis yang bakal nemenin kamu. Tapi Wood bakal puterin dulu satu lagu pilihan buat kamu di siang hari ini, ada Stuck dari Lenny. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Sabil dengan boleh juga teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke Pro 2 Sport buat siang hari ini. Enggak Pro 2 Sport lagi dong, Pro 2 Sport kan tadi udah. Sekarang kita di asiknya bisnis ya teman-teman Pro 2, dan kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia bisnis. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang suka cuan gitu kan, yang suka hobinya berwirausaha, nyari-nyari duit gitu. Nah, ini programnya cocok banget buat kalian ya kan. Mana tahu nih ada yang lagi berbisnis tapi bisnisnya masih rasanya kayak pemasukannya masih belum cukup deh untuk memenuhi gaya hidup kita gitu ya kan. Nah, mungkin boleh simak terus ya obrolan kita di asiknya bisnis buat siang hari ini teman-teman Pro 2. Tapi nanti bakal Luwut spill ya, kira-kira kita bakal ngobrolin seputar dengan apa ya, topiknya apa, nanti Luwut bakal spill. Karena Luwut bakal puterin dulu nih satu lagu pilihan buat kamu di siang hari ini, bakal ada Malik and the Essentials dengan Dadi Dudi Dada. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, desa justru menyimpan kekuatan besar lewat kearifan lokalnya. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kedekatan dengan alam menjadi fondasi yang tidak lekang oleh waktu. Dari sinilah lahir berbagai ide kreatif yang mampu menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan identitas. Produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, hingga budaya tradisi mulai dikemas dengan sentuhan inovasi. Dukungan teknologi membuat potensi desa kini bisa dikenal hingga pasar global. Anak muda desa pun mulai berperan aktif sebagai penggerak perubahan dengan memadukan tradisi, inovasi, dan kreativitas. Mereka tidak hanya menjaga warisan leluhur, tapi juga mengembangkannya agar lebih relevan. Dalam kearifan lokal inilah, desa mampu melangkah menuju inovasi global yang sangat membanggakan.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro2 ya, kita masih di asiknya bisnis nih buat siang hari ini karena Uut masih bakal lanjutin ya kebersamaan kita. Maunya sih pengen pulang ya, cuma sebagai orang yang bertanggung jawab ya, Uut masih lanjut sampai jam 3 siang nanti teman-teman Pro2. Nah, kita bakal ngobrolin seputar dengan bisnis ya. Kalau ada nih teman Pro2 lagi ngebangun bisnis jasa sertifikasi ya gitu kan, jangan cuma mikirin gimana caranya dapetin klien atau ngejar income aja, karena ada satu hal yang kadang justru missing nih sama orang-orang, yaitu urusan legalitas usaha. Karena kalau bisnis itu udah jalan tapi izinnya belum beres, nah masalahnya bisa muncul belakangan nih ke teman-teman Pro2. Mulai dari usaha nggak dianggap legal sampai ke ada resiko terkena sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dan sekarang itu pemerintah sebenarnya udah menyediakan sistem yang bikin pengurusan izin usaha itu lebih praktis, lebih simple. Salah satunya lewat online single submission atau OSS berbasis risiko. Nah, untuk usaha jasa sertifikasi, salah satu identitas penting yang perlu diurus adalah NIB ya, atau nomor induk berusaha. Nah, selain NIB, juga ada NPWP. Kemudian juga ada sertifikat standar untuk kategori usaha tertentu serta izin tambahan yang menyesuaikan bidang dan tingkat resiko usaha. Nah, hal lain yang gak kalah penting nih teman Pro2 untuk menentukan KBLI yang sesuai dengan kegiatan bisnis. Nah, kalau untuk jasa sertifikasi, artikel ini mencantumkan kode KBLI 71201 dan tentunya kode ini mencakup berbagai kegiatan seperti lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, keamanan pangan, lingkungan, sampai ke kegiatan laboratorium

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Asiknya Bisnis, teman-teman Pro2, kita di pukul 14:33 waktu Indonesia Barat, dan barusan ada menawan ya dari Adrian Khalif. Kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan Asiknya Bisnis ya. Tadi kita ngobrolin seputar dengan izin usaha jasa sertifikasi, teman-teman Pro2. Dan setelah kita menentukan izin dan juga ada KBLI-nya ya, sekarang kita masuk ke bentuk usaha yang mau kita gunakan. Nah, dalam menjalankan jasa sertifikasi, pemilik usaha itu bisa memilih menggunakan nama pribadi atau membentuk badan usaha. Kalau menggunakan badan usaha, misalnya kayak PT, CV, koperasi, ya kan, firma, atau bentuk lain yang sesuai, urusan bisnisnya bisa berjalan atas nama badan tersebut. Mulai dari dokumen perizinan, pajak, sampai rekening bisnis, itu bisa dipisahin dari urusan pribadi si pemilik gitu. Sementara kalau bisnis yang dijalanin itu atas nama pribadi, biasanya proses administrasinya lebih sederhana gitu. Kayak pajak, izin usaha, dan transaksi bisnis itu juga masih bisa ya menggunakan identitas dari si pemilik usahanya. Nah, setelah menentukan bentuknya, ada juga urusan NPWP. Nah, yang perlu diperhatikan nih teman-teman Pro2. Pasti kalian udah tahu lah ya sama NPWP gitu. Dan NPWP ini menjadi identitas ketika seseorang atau badan usaha itu terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, untuk pendaftarannya itu bisa dilakukan melalui kantor pajak sesuai wilayah usaha atau secara online ya kan, melalui situs resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga ada NIB atau nomor induk berusaha. Nah, kalau NIB ini menjadi identitas bahwa bisnis kamu tuh udah terdaftar melalui sistem OSS. Kalau pengurusannya itu bisa dilakukan secara online dengan membuat akun OSS, kemudian memilih kategori usaha, mengisi data yang diminta, termasuk KBLI yang tadi ya. Kemudian juga ngecek kembali nih datanya sebelum NIB diterbitkan dan diunduh. Tapi urusan izin ternyata gak berhenti setelah NIB terbit, teman Pro2. Karena dari data usaha tersebut nantinya akan diketahui nih tingkat resiko bisnisnya. Kalau resikonya rendah, NIB-nya bisa menjadi bagian utama dari perizinan usaha. Tapi kalau masuk kategori risiko menengah atau tinggi, nah bisa ada persyaratan tambahan nih, kayak sertifikat standar gitu. Nah, nanti kita bakal ngobrolin lagi teman-teman Pro2, kita bakal bahas soal sertifikat standar dan izin tambahan yang mungkin dibutuhkan, tapi tergantung gimana bisnis jasa sertifikasi itu dijalankan, teman-teman Pro2. Tapi setelah yang satu ini ya, karena bakal Luwut puterin satu lagu dari Bebe Rexha featuring dengan Travis Barker, ada Break My Heart and Myself. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 02, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Asinga Bisnis teman-teman Pro 2, kita di pukul 14 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih ngobrolin seputar dengan sertifikasi tadi teman-teman Pro 2 ya. Kita masuk nih ke bagian terakhir. Setelah NIB terbit, nah kalian jangan langsung menganggap semua urusan legalitas bisnis itu otomatis selesai gitu ya. Karena setiap usaha itu punya tingkat resiko yang berbeda-beda. Kalau dalam sistem perizinan berbasis resiko, ada usaha dengan resiko rendah, menengah, sampai ke resiko tinggi. Nah, kalau usaha jasa sertifikasi masuk kategori yang membutuhkan persyaratan tambahan, salah satunya itu bisa berupa sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini berkaitan dengan kesesuaian kegiatan usaha terhadap standar yang udah ditetapin sama kementerian atau lembaga terkait. Dan untuk usaha dengan resiko tinggi, prosesnya bisa membutuhkan verifikasi dari kementerian atau lembaga, kemudian perangkat daerah maupun pihak berwenang lainnya sesuai dengan kebutuhan usahanya. Nah, selain itu ada juga kemungkinan muncul izin tambahan tergantung kegiatan bisnisnya ya, kondisional ya teman-teman Pro 2. Misalnya nih, bisnis menggunakan platform online. Nah, biasanya itu ada kewajiban terkait penyelenggara sistem elektronik atau PSE. PSE ya, ini bacanya gimana sih? PSE ya. Nah, kemudian ada juga persyaratan lain yang mungkin berkaitan dengan kegiatan tertentu, kayak keanggotaan asosiasi, izin edar, sertifikasi halal, SNI, ISO, atau sertifikat tambahan lainnya. Jadi emang gak bisa disamaratakan ya, semua usaha jasa sertifikasi itu punya daftar izin yang persis sama. Nah, semuanya itu kembali lagi ke jenis kegiatan, kemudian skalanya seperti apa, dan tingkat risiko bisnis yang dijalankan. Jadi intinya kalau mau mulai usaha jasa sertifikasi, kalian jangan cuma siapin modal dan layanan aja, tapi juga legalitas itu harus dicek dari awal, mulai dari menentukan KBLI yang tepat, mengurus NPWP dan NIB, sampai melihat apakah ada sertifikasi standar atau izin tambahan yang diperlukan. Karena kalau urusan izin yang dilewatin itu ada yang kelewatan gitu ya kan, bisa jadi masalah ketika bisnisnya udah berjalan tuh ada banget munculnya teman-teman Pro 2 gitu ya. Jadi boleh dipastiin aja kalau bisnis yang kalian jalankan itu udah punya izinnya teman-teman Pro 2.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Oke, teman-teman Pro 2 gak kerasa udah hampir 5 jam ya aku nemenin kamu di santai siang hari ini. And it's time for signing out dari ruang dengar kamu. Dan nanti bakal ada Bang Robby Oktayas yang bakal melanjutkan kebersamaan kamu ya di Pro 2 Bukit Tinggi di hari ini di sore ceria, yang bakal nemenin kamu dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Thank you so much guys yang udah join hari ini. And ini ada satu lagu terakhir buat kamu dari aku, ada 5 Seconds of Summer dengan Easier. And see you tomorrow, kita ketemu lagi besok pagi ya di Spada. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman-teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Robby Oktayes dan masuk ke ruang dengar kamu edisi 10 September 2026. Dan kita awali kebersamaan kita hari ini dengan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, penyanyi Billie Ray Cyrus ini memberikan tanggapan resmi terkait keputusan putrinya Miley Cyrus yang mana memilih melepas nama belakang keluarga. Untuk nama panggungnya dan langkah tersebut juga diambil menjelang promosi album studio ke-10 bertajuk Best Pursuit. Dan ia juga menilai keputusan tersebut sebagai hal yang wajar yang dilakukan oleh para legenda musik dunia. Dan Billie Ray juga menambahkan bahwa pesan dukungan telah disampaikan secara langsung kepada Miley dan mana sehari sebelum pengumuman resmi. Ia juga merasa bahwasannya bangga dan tidak sabar mendengarkan karya terbaru dari putrinya. Dan pernyataan hangat ini mempertegas hubungan keduanya yang kini kembali harmonis setelah sempat dikabarkan merenggang. Dan momen perdamaian tersebut sebelumnya terlihat saat dia memberikan apresiasi khusus kepada sang ayah di ajang Hollywood Walk of Fame. Beralih ke informasi selanjutnya, produsen mainan Lego akhirnya menghadirkan replika mobil ikonik Batmobile dari film Batman Returns tayang tahun 1992. Peluncuran set baru ini menjadi momen pertama kalinya rancangan kendaraan khas sutradara dari Tim Burton tersebut dibuat dalam bentuk susunan batu bata Lego. Set mainan ini memiliki panjang lebih dari 17 inci dan dilengkapi dengan 6 kejutan tersembunyi di dalamnya. Salah satunya adalah fitur utamanya yaitu mekanisme tombol yang dapat mengubah bodi mobil menjadi kendaraan menyelamat bernama Bat Missile. Dan para pembeli juga akan mendapatkan minifigur eksklusif karakter Batman lengkap dengan jubah serta topeng berdesain baru. Dan selain itu Lego juga menyertakan tatakan pameran khusus bertuliskan Batman Returns untuk mempercantik tampilan koleksi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman-teman Pro 2, kita masuk di Minang Pride dan kali ini kita bakal ngomongin ini ya teman-teman ya, khas dari Payakumbuh. Nah, jadi kalau ngomongin Payakumbuh, kita nggak cuman punya kuliner yang enak atau pemandangan yang menarik ya, tapi di kota Payakumbuh ini juga ada bangunan bersejarah yang sampai sekarang masih digunakan masyarakat, yaitu adalah Masjid Tua Koto Nan Ampe. Masjid ini berada di kawasan Koto Nan Ampe dan menjadi salah satu masjid bersejarah di wilayah Luhak Limapuluah. Dan yang menariknya teman-teman Pro 2, masjid ini diperkirakan sudah berdiri sejak tahun 1840 loh. Yang artinya bangunan ini sudah melewati berbagai generasi dan juga perubahan zaman. Jadi bayangin teman-teman, ketika banyak bangunan modern terus berganti, masjid ini masih bertahan loh dengan karakter arsitektur Minangkabau yang sangat kuat. Dan sampai sekarang teman-teman Pro 2, masyarakat sekitar juga masih datang untuk beribadah ke masjid ini. Jadi Masjid Tua Koto Nan Ampe bukan cuma sekedar bangunan tua, tetapi sudah jadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Payakumbuh. Dan ternyata sejarah berdirinya masjid ini, maksud kami, nggak kalah menarik loh. Nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas siapa nih yang punya peran dalam pembangunan masjid ini dan bagaimana sih masyarakat Minangkabau juga ikut terlibat di dalamnya. Tetap di Minang Pride Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baiklah teman-teman prodi, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Kami dari studio prodi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: Kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Pada masa kultur stel sel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu, lahirlah kawa daun. Kawa daun bukan sekedar minuman, tapi warisan berharga dari Sumatera Barat yang lahir dari perjalanan sejarah panjang masyarakat Minangkabau.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2.

Channel Mom Pro 2, kita lanjut lagi dan kita balik lagi di Minang Parade ya. Dan masih dengan Masjid Tuakotonan Ampe. Jadi katanya teman-teman, masjid ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1840-an ya. Nah, ketika Sultan Cedo dan juga Tuanku Nan Cedu menjabat sebagai Regent di Payakumbu. Dan lokasinya ini juga gak terlalu jauh dari rumah gadang milik Sang Regent. Dan yang menarik teman-teman, lahan pembangunan masjid ini merupakan wakaf dari 4 kaum. Pembangunannya juga kemudian dipimpin oleh 3 datu, dan dari 3 datu itu dari 3 suku yang berbeda. Ada datu Datu Kuning dari suku Kampai, ada Datu Pangkai Sinar dari suku Piliang, dan ada juga Datu Siri Dirajo dari suku Melayu. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman berdua, pembangunan masjid ini menunjukkan bagaimana unsur agama dan juga kehidupan negara ini bisa berjalan berdampingan ya. Ya, meskipun masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi bagian loh dari kehidupan sosial masyarakat. Dan konsep seperti inilah teman-teman yang sebenarnya masih bisa banget kita lihat sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, selain sejarahnya, bagaimana nih yang bikin masjid ini menjadi lebih menarik? Tentu aja pasti ada teman-teman ya, yaitu pada bentuk bangunannya. Nah, teman-teman Pro 2 penasaran gimana nih pada bentuk bangunannya? Kita bakal bahas ya sesaat lagi, so teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, sebelum kita tutup dulu pembahasan kita hari ini, kita dengarkan dulu nih terakhir ya. Jadi di segmen terakhir ini, satu hal yang menarik dari Masjid Tua Koto dan Ampe ini adalah material bangunannya, teman-teman. Hampir seluruh bagian dari masjid ini menggunakan bahan kayu, dan sementara tiang-tiangnya menggunakan batang kelapa loh. Bahkan bentuk tiang ini masih mempertahankan kondisi aslinya, teman-teman Pro 2. Dan juga ornamen ukiran tradisional khas Minangkabau ini juga bangunannya dibentuk sendiri ya. Bagian atapnya juga punya bentuk-bentuk yang unik, dan atap masjid ini juga berbentuk piramida berunda dengan 3 tingkatan, dan bagian paling atas juga dibuat melancip, teman-teman. Dan diantaranya setiap tingkat atap ini terdapat celah yang berfungsi sebagai penerangan pada siang hari. Tapi dulunya atap masjid ini menggunakan ijo ya, tapi kemudian diganti juga menggunakan seng. Ya meskipun mengalami beberapa kali renovasi, tapi bentuk arsitekturnya ini masih tetap asli kok, teman-teman, dipertahankan. Dan inilah yang membuat masjid ini punya nilai sejarah sekaligus juga budaya. Mungkin sampai sini dulu Minang Pride hari ini, teman-teman Pro 2. Kita tutup dulu dan kita bakal beralih ke program selanjutnya di Insta Inspirasi Kita.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan yang sering terasa jauh, moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling mendekat sebagai sesama manusia. Bukan sekadar menghormati, tapi benar-benar memahami bahwa setiap keyakinan punya nilai dan makna bagi pemeluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, senyuman, sapaan, dan sikap terbuka bisa menjadi jembatan kecil yang menghubungkan perbedaan. Toleransi adalah langkah awal. Namun, harmoni lahir ketika kita mulai peduli dan saling menjaga. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan dengan damai. Justru, dalam keberagaman itulah kita belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya. Dari hati yang mau menerima, tumbuhlah dunia yang lebih hangat, damai, dan penuh rasa kemanusiaan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada.

0: partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada

Browser kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tanda-tanda awal tanah longsor sebenarnya sering muncul jauh sebelum kejadian. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak menyadarinya. Salah satu ciri-cirinya adalah muncul retakan kecil pada tanah atau dinding rumah di area lereng. Selain itu, biasanya ada perubahan pada kemiringan pohon atau tiang yang tiba-tiba terlihat miring. Air sumur juga bisa menjadi lebih keruh atau bahkan berkurang secara tidak normal. Pada saat hujan deras, tanah di sekitar lereng akan terasa lebih labil dan mudah bergerak. Suara gemuruh kecil dari dalam tanah juga bisa menjadi peringatan yang perlu diwaspadai. Jika tanda-tanda ini muncul, masyarakat perlu segera meningkatkan kewaspadaan dan menjauh dari area

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang, juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman Pro

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jangan

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
10: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
4: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
5: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Ketika pada saat itu, mereka saling mengejek, katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajari anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo'o, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan hanya dua kondisi yang terbatas. Jadi prosesnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Supamoni Tilambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Supamoni, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar, menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela, tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albar.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albar.

Saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, kita gabung dulu ke Pro1 RRI Bukit Tinggi guna melaksanakan ibadah di sore hari ini ya, menjelang maghrib ya. Di pukul 18.21 menit nanti kita bakal sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib. Untuk itu kita gabung ke Pro1 akan mendengarkan lagu islamik dan juga pengajian Al-Quran di sore hari ini.

Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 6 oleh Mutia Rahmi.

Então...

0: Pendengar, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mutia Rahmi, surat An-Anfal ayat 2 sampai dengan 6. Kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib, dan kami yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Teman-teman Pro2, pernah nggak sih kamu ngerasa capek bukan karena terlalu banyak aktivitas, tapi karena terlalu banyak yang dipikirin? Nah, kali ini Pro2 Sunset kita bakal ngebahas itu, teman-teman. Yaitu adalah seni tidak peduli biar hidup nggak terlalu ribet. Tapi teman-teman, komentar orang, pendapat teman, apa kata orang tentang kita, sampai ke hal-hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke hidup kita. Gitu ya, yang ini ya. Nah, mungkin ini udah waktunya kita belajar satu hal, yaitu seni untuk tidak terlalu peduli. Tapi jangan salah paham dulu, teman-teman. Tidak peduli bukan berarti jadi orang yang cuek, orang yang egois, atau enggak punya empati. Maksudnya itu, aku tuh kayak kita tuh belajar memilih mana yang memang penting dan mana yang sebenarnya enggak perlu mengambil terlalu banyak ruang di kepala kita. Maksudnya dipikirkan. Jadi karena kalau semua hal kita pikirkan masing-masing, kapan sih kita bakal punya waktu buat fokus sama diri kita sendiri? Kadang kita memang enggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan dan katakan nantinya. Tapi kita bisa kok mengontrol bagaimana kita meresponnya. Nanti dari situ hidup bakal terasa lebih ringan. Jadi teman-teman, salah satu cara supaya hidup kita gak terlalu penuh itu adalah belajar menentukan prioritas. Coba pikirkan apa masalah yang sedang kamu pikirkan sekarang dan benar-benar mempengaruhi kehidupan kamu. Atau sebenarnya kamu cuma terlalu memikirkan pendapat orang lain aja. Misalnya ada nanti orang yang gak suka dengan pilihan kamu, dan kalau pilihan kamu tadi itu gak merugikan orang lain ya, dan sudah kita pertimbangkan juga dengan baik ya, apakah kita harus terus memikirkan komentar dia? Kan enggak kan, belum tentu juga. Begitu juga dengan media sosial, teman-teman. Kita bisa melihat orang lain sedang liburan, kayak dia lagi punya di pencapaian terbaiknya atau menjalani kehidupan yang terlihat menyenangkan. Nah, semua itu terus terus dibandingkan dengan kehidupan kita sendiri, kalau nanti yang adanya malah kayak bikin kita overthinking gitu ya, pikirannya makin penuh gitu. Jadi gak apa-apa teman-teman, terus sekali-kali bilang kayak, ah ini bukan sesuatu yang perlu aku pikirkan. Jadi itu bakal buat kamu lebih tenang lagi. Karena menjaga ketenangan diri ini, teman-teman, berarti tahu kapan kamu harus berhenti memberikan perhatian. Dan nanti tapi tetap ada batasannya ya. Karena gak peduli bukan berarti kita gak boleh mengabaikan tanggung jawab atau perasaan orang lain. Ingat ya. Nah, untuk membedakannya kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Futsal jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.

Teman-teman Pro 2 ya, di pembahasan kita terakhir kali ini, belajar gak terlalu peduli bukan berarti kita bebas melakukan apapun tanpa memikirkan orang lain ya. Tetap ada tanggung jawabnya, tetap ada empati, dan tetap ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Nah, yang perlu kita lepaskan itu adalah kebiasaan yang terlalu memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali kita, teman-teman. Kita gak bisa ngatur semua orang supaya suka kita. Tapi, kita juga tahu kalau misalnya kita juga nggak bisa memastikan semua orang memahami pilihan kita. Dan kita juga nggak mungkin ya membuat semua orang harus selalu setuju juga dengan kita. Jadi daripada energi kita habis untuk mengejar hal-hal kayak yang gitu, yang penerimaan semua orang, ya lebih baik gunakan energi itu untuk hal yang memang bisa kita kendalikan lah. Contohnya gimana nih ya, kayak mana kita bersikap, bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab, dan juga bagaimana kita memperlakukan orang lain, teman-teman. Karena hidup itu akan jauh lebih melelahkan kalau kita terus berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. And the end ya teman-teman, pertanyaannya itu bukan gimana cara supaya semua orang suka sama kita, tapi apa sebenarnya yang penting buat hidup kita, oke? Jangan mau terlihat suka di depan orang, tapi buatlah dan pilihlah mana nih hal-hal yang penting buat hidup kamu. Oke teman-teman Pro 2, sampai di sini dulu kurasa Pro 2 Sunset kita, dan kita bakal masuk ke program selanjutnya. Akan ada music live chat, kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta di ajang music live chat, bakal ngobrol-ngobrol bareng musisi tanah air. So station bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, kita dengarkan program informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di malam hari ini. Ya, kita bakal masuk ke informasi yang pertama. KPK membuka ruang kritik melalui stand up komedi dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau yang disingkat dengan OTT. Program tersebut memberikan kesempatan untuk komika menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. PIC program Benar-Benar Komika KPK, Adi Fauzanto, mengatakan bahwa komedi dapat menjadi sarana refleksi bagi institusinya maksud kami, dan menurutnya kritik melalui komedi dapat membantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Dan dia juga mengatakan bahwasanya KPK tidak memotong materi komika yang berisi kritik terhadap institusi, dan kritik tetap diperbolehkan selama materi tersebut menyasar kebijakan publik, bukan individu. Dan KPK tetap menetapkan batasan agar kebebasan berkomedi tidak berubah menjadi serangan personal. Komika juga diminta menghindari materi-materi yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan juga antargolongan. Dan komika Igin Wahang mengatakan penyusunan materi korupsi memiliki tantangan karena beberapa isu cukup sensitif. Jadi komika harus mengemas materi agar kritik dapat diterima tanpa menyinggung pihak tertentu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan. Wih deh.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wih deh, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cialah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, iya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu.
1: Bisa
0: iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Pro 2. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita gak disewain.
0: Oh, gak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh, buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang? Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok
0: gitu. Iya bener, biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah?
1: 500 ribu.
0: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya? Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Semua kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Perdua. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: memang aku awalnya memang senang nulis ya.
1: Oke. Okay.
0: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
1: Oke. Okay.
0: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
1: Oh.
0: Diperindah
1: gitu. Diperindah ya.
0: Diperindah.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairul?
0: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
1: Pertemuan di waktu yang salah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa, tapi mereka ini saling suka.
1: Oke, okay, mereka saling suka.
0: Saling suka.
1: Oke. Okay.
0: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
1: Oh, jadi
0: sudah ada kehidupannya sendiri.
1: Oke. Okay. Gitu, ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
0: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
1: Oke.
0: Okay. Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang,
1: okay.
0: Namun dengan perasaan yang sama.
1: Oke.
0: Okay. Perasaan masih sama.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
0: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Oke. Oke. Paham. Paham. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
0: Udah ada sebelumnya.
1: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
0: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Namun cinta itu masih ada.
1: Oke. Okay. Tapi emang gitu gak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
0: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Pasti
1: benar.
0: Banyak yang ngerasain juga kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, iya. Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
0: Cinta yang serius.
1: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
0: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
1: belum
0: ya.
1: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
0: Baiknya sih enggak ya.
1: Oke, oke. Oke, iya, menarik nih, menarik.
0: Jadi,
1: gimana?
0: Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
1: Oke, okay, benar.
0: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
1: Iya, iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
0: Menyakiti, iya, menyakiti sih. Diri sendiri dan menyakiti pasangan.
1: Bener tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
0: Betul sekali.
1: Iya, iya, iya. Menarik sih, menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu, menarik. Dan ternyata, ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairul adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
0: Iya, kebetulan suka nulis.
1: Puitis ya?
0: Bisa dibilang begitu.
1: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
0: Khairul Anwar.
1: Iya, tapi ini Khairul Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
0: Story.
1: Oh.
0: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
1: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
0: Karena nonton Dylan juga
1: kali. Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
0: Nonton banget.
1: Sampai yang terakhir tuh?
0: Sampai terakhir yang Ariel.
1: Oh, tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
0: Seneng sih.
1: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
0: Pernah kayaknya.
1: Pernah.
0: Diterima.
1: Ice, gokil.
0: Gue jarang ditolak sih.
1: Didi, respect Bang Khairul. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
0: Ya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
1: Oh.
0: Menurut gue.

0: Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelapa.
0: Iya, iya, iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis.
1: Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru, baru, baru. Oh iya, iya, iya, iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
1: Iya, di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya?
1: Masa-masa
0: di masa pencarian itu tuh. Gitu, tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu? Kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah, terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay, gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu loh.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu, ikut romantis juga,
1: iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya.
1: Malah BU.
0: Tapi siapa sih, Bang, yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada?
1: Nggak ada.
0: Tapi lo menikmati karya penulis
1: banyak
0: ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi.
1: Sapardi
0: Djoko Damono, itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Ada. Komik?
1: Komik
0: gitu. Ini? Apa? Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab.
1: Gawat.
0: Loh, itu kan tulisan juga kan,
1: tulisan
0: Bang ya?
1: Tulisan juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin,
0: Bang?
1: Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man.
1: Spider-Man,
0: iya. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget enggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak
1: ya,
0: keungu-unguan.
1: Cuma dengerin
0: deh.
1: Iya
0: sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik Ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairil datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, yeah. kita oh, review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali.
0: Ya. Berkali-kali ya? Berkali-kali. Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studionya.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman berdua, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada.
0: Ah.
1: Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya,
0: okay.
1: Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih. Dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Okay. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh.
1: Betul.
0: Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya.
1: Gitu.
0: Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Okay.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Okay.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap. Oke. Jadi nggak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Bener. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

good night, good night, good evening everyone. Ya, selamat malam teman-teman Produa. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa hari ini. Dan selama 1 jam ke depan kita akan ada di Folk Talk. Kita akan bahas sesuatu, kita akan bahas soal legenda-legenda di malam ini ya. Gimana harinya hari ini? Udah di hari Kamis menuju Jumat, so udah OTW weekend ya. Semoga rehat kamu malam ini kerasa pas juga dan bikin pikiran lebih relax nih. Nah, di malam ini aku mau ngajak kamu jalan-jalan bentar lewat cerita tutur yang mungkin udah sering kita dengar dari orang-orang tua dulu gitu ya. Kita bakal ngobrolin tentang Danau Singkara, di mana itu adalah salah satu danau megah yang terhampar luas di Sumatera Barat dan kaitannya nih sama mitos unik bunga bangkai. Kalau ingat Danau Singkara nih ya teman-teman ya, sebagian dari kita mungkin keingetnya legenda Pak Beluk dan juga keluarganya yang konon karena suatu hal nih daratan di sana tuh tenggelam dan membentuk cekungan raksasa yang kita kenal sekarang, atau cerita rakyat lainnya tentang keberadaan sosok gaib yang sengaja nih menjaga kedalaman danau itu. Tapi kalau kita tarik garis lurus dari semua cerita rakyat itu, ada satu benang merahnya nih yang sama, di mana orang tua kita dulu tuh selalu menggambarkan alam sekitar kita, danau, gunung hingga hutan itu sebagai tempat yang punya kehidupan dan gak boleh dirusak sembarangan. Nah, kita bakal lanjut bahas detailnya di segmen berikutnya. Tetap barengan sama aku di Folk Talk.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ibu, Indonesia itu ada berapa pulau?
1: Ada lebih kurang 17.000 pulau, nak. Dan tahu nggak kamu, bukan pulau Indonesia aja yang banyak. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, tapi daerah Indonesia juga memiliki bahasa daerahnya sendiri. Dan juga ada lebih dari 600 suku bangsa yang ada di kawasan Nusantara.
0: Wah, berarti Indonesia itu rumah dari banyak suku bangsa ya, Bu?
1: Iya, nak. Indonesia juga adalah rumah dari beragam flora dan fauna loh, nak.
0: Wah, berarti Indonesia itu sangat beragam ya, Bu?
1: Iya, nak. Jadi kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia karena kita berkesempatan hidup dan besar di tanah air yang memiliki banyak keragaman.
0: Iya, Bu. Aku bangga menjadi warga

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, still with me Cha Maisa di penghujung ini ya. Nah teman-teman, kita masih bahas soal mitos lokal ya, tentang kemunculan flora langka seperti rafflesia atau bunga bangkai di kawasan hutan sekitar danau yang sering banget dikaitin sama penanda rahasia alam. Nah konon nih, keberadaannya itu adalah tanda kalau ekosistem di sekitarnya tuh masih murni dan juga dijaga oleh kekuatan alam. Dan secara ilmiah pun bunga bangkai itu emang butuh ekosistem yang benar-benar stabil dan gak terganggu untuk bisa mekar. Nah, legenda dan mitos ini sebenarnya adalah cara nenek moyang kita menyampaikan pesan ekologis lewat narasi yang mudah diingat. Mereka itu membungkus pentingnya menjaga hutan dan air lewat cerita-cerita yang menimbulkan rasa hormat atau bahkan mungkin rasa takut ya. Supaya nih manusia tuh nggak serakah buat ngambil hasil alam secara berlebihan. Dan setiap sudut Danau Singkara itu, dari perairan hingga perbukitan sekitarnya tuh bukan sekedar pemandangan indah di pinggir jalan, tapi itu tuh adalah sebuah sistem kehidupan yang saling menopang. Jadi waktu hutan di sekitarnya tuh kejaga tuh bukan langka bisa tumbuh, bunga langka bisa tumbuh, air danau tetap lestari, dan juga kehidupan masyarakat sekitarnya pun juga terjamin, ya kan? Dan kalau kita lihat hari ini nih cerita-cerita kayak tadi mungkin rasanya kayak dongeng pengantar tidur aja ya. Tapi pesan moral di dalamnya tuh justru makin relevan buat kita sekarang. Jadi menjaga bentang alam Sumatera Barat tuh bukan cuma tugas cerita masa lalu atau lembaga lingkungan, tapi bukan cuma Sumatera Barat, seluruh alam ya. Nah ini tuh adalah tanggung jawab kita sebagai generasi yang menikmati keindahannya hari ini. Nah, jadi menghargai alam itu bisa banget kita mulai dari hal paling sederhana. Jadi kayak tidak mengotori kawasan wisata, ngejaga kebersihan danau waktu kita berkunjung, dan gak juga ngerusak habitat flora serta fauna lokal. Dan cerita legenda ini juga ngajarin kita nih satu hal penting, yaitu alam itu ingat gimana kita memperlakukan mereka. Nah, yuk kita jaga cerita ini tetap hidup. Bukan cuma narasinya aja, tapi juga kelestarian alam yang diceritain di dalamnya. Dan thank you so much sudah nemenin rehat malam aku barengan di Folk Talk. Abis ini kita bakal lanjut lagi teman-teman. Kita bakal masuk ke story of the day. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak. Gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu berani bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811 66 99 480.
0: Story of the Day,
1: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Pro2, hi, welcome back with Isha Maisa di sini ya. Kali ini kita udah masuk ke story of the day. Enaknya cerita apa sih kita malam ini? Langsung aja ya, kita ke WhatsApp dulu teman-teman, karena udah ada beberapa yang masuk ya. Kita ceki-ceki dulu ke WhatsApp kita. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin request aku sumpah mati dari Celine Grace dong kak, boleh? Nanti kita puterin ya. Oke, yang pertama masuk tadi bukan ini. Nah ini, selamat malam kak, aku Caca dari fanbase punya berbinar. Mau request aku selesai, Sabrina Leonor, boleh. Terus juga ada yang lainnya dari 081367702. Ada juga kak Widya. Ada juga dari kak Atlinia yang request ya. Nanti kita puterin ya. Ada dua lagu yang bakal aku puterin sesuai requestan teman-teman Pro 2. Nanti kita tungguin lagu berikutnya. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

desa pun mulai berperan aktif sebagai penggerak perubahan dengan memadukan tradisi, inovasi, dan kreativitas. Mereka tidak hanya menjaga warisan leluhur, tapi juga mengembangkannya agar lebih relevan. Dalam kearifan lokal inilah, desa mampu melangkah menuju inovasi global yang sangat membanggakan.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Perdua masih barengan sama Ica Maise dan kita bakal lanjut lagi ya. Kali ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita di Story of the Day. Tadi aku nanya, aku bingung nih mau cerita apa ya, kita ngomongin apa ya. Terus ada Kak Adiniawati 18, gak mau cerita apa tapi mau request lagu aja nih. I Found You by Caleb C. Found siapa sih? Cerita dong, menemukan siapa, asik. Kalau Kak Farisha underscore Naura 08 katanya film horor, waduh. Aku bukan tipikal yang hobi banget nonton horor, lagi aku cupu soalnya enaknya. Gimana dong Kak, gak bisa cerita apa-apa aku. Gak nonton apa-apa juga aku. Gitu. Aku nontonnya drakor, racin sekarang. Dan kakaknya request berjalan tanpamu by Nagila Takia, boleh. Ada Indot Blue One, katanya mantan stalking story kamu. I mean kayak, gimana ya? Kalau stalking kayak, oh masih berharap Anda gitu kan. Siapa tahu kan, I don't know, but yeah gitu deh teman-teman. Bingung juga aku nganggepin kalau mata story-story berarti kayaknya mungkin bisa jadi kayak dia kepo sama kehidupan kita, or ada masih ada perasaan tapi kayak gak mau ngungkapin aja atau gimana, aku juga bingung. Ada berbagai macam alasan sih. Terus ada Kak Lunarfield.Lun nih, requestnya sama nih sama Kak Inblue, sama-sama request lagunya Fajar Nur, salah apa aku? Nggak salah sih, apa-apa lagi mantan juga nge-stalking juga nggak salah. Ya udah deh, sambil mikirin nih kenapa gitu ya. Kita puterin dulu satu lagu dari Caleb J, I Found You, terus bakal disusul sama Nabila Taqiyah, Berjalan Tanpamu, dan bakal ada juga Fajar Nur, salah apa aku?

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, still with me, Camaisa, dan juga aku ada satu informasi buat teman-teman Pro 2 ngomong-ngomong soal cerita di hari ini ya. Dan aku tadi baru aja dapat info kalau udah ada tersebar satu layar yang bilang kalau misalnya Ustadz Hanan Ataki bakal ada kajian akbar barengan sama kita di auditorium RRI Bukit Tinggi, ya katanya gitu. Dan informasi itu hoax ya teman-teman ya, bukan benar, karena dari kita pun di RRI Bukit Tinggi tidak ada juga yang mengabarkan bahwasanya akan ada kajian dari Ustadz Hanan Ataki ini. Jadi buat teman-teman yang udah mungkin mendapatkan informasi seputar itu, nah jangan ditelan mentah-mentah dulu, karena dari kitanya juga udah bilang langsung ke kamu di media sosial, juga udah bilang kalau ini jangan dipercaya karena ini merupakan berita hoax, informasi hoax ya. Jadi jangan percaya dulu, karena ini dia juga kalau aku lihat flyernya juga ada insertnya juga nih, uang masuknya, jangan sampai kamu tuh udah bayar tapi sebenarnya tuh nggak ada ya. Jangan sampai nih kita kebobolan dengan informasi hoax ini ya. Tetap stay safe buat teman-teman ya. Jadi dan kita masih bakal di Story of the Day juga teman-teman, aku akan puterin satu lagu dari Mitra Satu Hidup Lagi.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811 66 99 480.
0: Story of the Day,
1: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Still waiting sama Isa here, teman-teman, dan masih kita di Story of the Day. Yes, kita bakal lanjut lagi buat muterin beberapa lagu yang bisa menemani waktu kamu di istirahat malam hari ini. Mungkin ada yang habis nge-gym juga, mungkin biar kuat, biar olahraga, ya kan? Atau mungkin akan ada yang galau dengan lagu terbaru dari Nabila Taki, ya, ada Tak Semudah Om Pimpa. Gimana menurut kamu kalau kita muterin lagu itu aja berikutnya? So, tengah di mana-mana dan bakal banyak banget lagu yang akan menemanin malam kamu hari ini barengan sama aku. So, kita tetap stay tune ya teman-teman ya. Nanti kita cerita lagi. Ada Nabila Taki, ya, Tak Semudah Om Pimpa.

0: 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Okay, teman-teman produser Still with Chamaisa here, and ku bakal lanjutin lagi muterin beberapa lagu, ya teman-teman nih ya. Hari ini aku nggak live dulu karena handphonenya lagi nggak ada. Ya, so aku akan muterin beberapa lagu. Kali ini ada satu lagu dari Anggis Devaki nih, salah satu soundtrack film yang kayaknya apa ya, bisa mengundang tangis teman-teman, karena judulnya aja Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Waduh, sedih gak sih? Udah nonton belum filmnya? Udah keluar belum ya? Pokoknya di bulan September ini ada banyak banget film-film Indonesia yang menurut aku cocok banget buat ditonton ya. Dan banyak juga yang mungkin sedih. Nah, buat kamu yang udah lama nangis nih, boleh banget dicoba buat nonton, siapa tahu abis itu keluar air matanya. Karena katanya nih ya, seseorang itu emang harus mengeluarkan air matanya, jangan dipendam-pendam aja ya. Jadi buat kamu yang mungkin susah ngeluarin air mata, bisa sambil nonton film-filmnya gitu ya. Di Indonesia banyak banget yang bagus-bagus. Yaudah, kita coba nikmatin satu lagu dari Anggis ini, Tentangmu, Tentangku.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kawan-kawan Prodo, yang gak kerasa kita udah di penghujung kali ini ya. Dan artinya kebersamaan kita di Story of the Day harus berakhir. Dan kita akan akhiri dulu Story of the Day dengan satu lagu dari Leodra, Sampaikan Rindu. Dan juga kita bakal dengerin Jazz Music di jam 11 sampai jam 11.58 ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal masih nemenin teman-teman Prodo buat waktu istirahatnya. Yes, gitu. Ini adalah rindu kita, aku sampaikan juga buat teman-teman Prodo yang aku udah kangen banget sama kamu semua.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: ke mall yuk.
1: Yuk, pulang sekolah ya.
0: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
1: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
0: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
1: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
0: Tapi aku suka. Gimana dong?
1: Udah, nanti aja.
0: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
1: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
2: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional.

Dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin. Sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Prodia, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Jumat 11 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Stop, jangan pencet snooze. Bikin pagi kamu makin hype di jam 5 ini bareng Jazz Music. Start your day, boost your vibe.

Kesetaraan bukan hanya sekedar kata yang sering kita dengar, tapi sesuatu yang benar-benar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan berarti memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpartisipasi di masyarakat tanpa hambatan. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan, seperti akses fasilitas yang belum ramah dan stigma sosial yang masih melekat. Padahal, dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang membatasi hak setiap orang. Jika semua pihak saling peduli, maka kesetaraan bukan hanya impian, tapi kenyataan yang bisa dirasakan bersama.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: running from it. Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Dimana?
1: Yuk, ku anterin.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo, teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi, terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tepatnya pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari KPK yang membuka ruang kritik melalui stand-up komedi dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa atau OTT. Program tersebut memberi kesempatan komika menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. Beralih ke berita kedua, ada film Avengers Doomsday yang telah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat dari pre-penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe tersebut dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Melansir dari Variety, pada Kamis 10 September 2026, lebih dari 70% tiket pra-penjualan merupakan tiket Infinity Vision. Hal itu menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium. Last but not least, teman-teman Pro 2, aktris Dian Sastrowardoyo akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendant of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Film tersebut mempertemukan Dian dengan Reza Rahadian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Balik lagi ya bareng Uut nih, kita di Sepada buat hari ini edisi 11 September 2026. Wow, tanggal 11 September kalian tahu gak sih ada apa teman-teman Pro 2? Iya, bener banget. 11 September ini diperingati sebagai Hari Radio ke-81 ya, lebih tepatnya ke hari lahirnya RRI, kemudian juga sekaligus diperingati sebagai Hari Radio Nasional teman-teman Pro 2. Nah, ini benar-benar hari ulang tahunnya RRI banget lah ya teman-teman Pro 2. Jadi tentunya ini merupakan hari spesial yang hari yang sangat spesial buat khususnya orang-orang RRI dan juga orang-orang yang bekerja di radio kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi ya selayaknya orang-orang yang lagi berulang tahun, tentunya ini vibes-nya sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat happy ya kan, dan juga sangat ya kita bisa merefleksikan diri juga nih ya. Udah 81 tahun nih RRI berdiri ya teman-teman Pro 2, dan sebelum kita bersenang-senang ya kita mendoakan dulu lah ya yang terbaik buat RRI dan juga radio-radio lainnya ya. Gak cuma diperingati sebagai hari lahirnya RRI, tapi juga sebagai Hari Radio Nasional. Jadi kita doain aja semoga radio ini tetap selalu mengudara ya, dan juga bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau bisa juga sampai ke luar negeri, itu juga bermanfaat radio yang ada di Indonesia, khususnya RRI teman-teman Pro 2. Karena kita di sini juga bakal ngasih kalian hiburan, informasi-informasi yang menarik, juga menghibur, dan juga tentunya informasi yang bakal ngasih kita insight-insight dan juga hal-hal baru ya yang mungkin kalian belum tahu, atau hal-hal yang udah kalian tahu tapi gak ingat-ingat banget gitu. Contohnya aja kayak gini ya kan, kayak kisah berdirinya RRI nih gitu, asal mula Hari Radio Nasional. Mungkin memang banyak ya yang tahu in general gitu kalau memang 11 September ini hari lahirnya radio gitu. Kemudian juga RRI ini juga menjadi salah satu, Indonesia ya, juga menjadi salah satu negara yang mengakui kayak sinyal radio kita tuh pertama kali ditangkap gitu ya kan. Nah teman-teman Pro 2, sekarang kita bisa dengerin juga nih radio ya. Kalau dulu kan dengerin radio itu harus pakai FM gitu ya kan, tapi sekarang radio itu bisa kita dengerin lewat aplikasi gitu ya, kayak RRI Digital, kemudian radio-radio lain tuh juga udah ada, juga udah lebih terdigitalisasi gitu ya kan, kayak ada yang lewat YouTube juga siarannya, ada yang lewat TikTok. Pokoknya kita tuh radio juga bertransformasi teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita flashback ya, radio ini pernah jadi salah satu alat komunikasi yang penting banget, terutama dulu tuh di masa awal kemerdekaan Indonesia ya. Karena setelah proklamasi 17 Agustus 1945 teman Pro 2, informasi soal Indonesia tuh harus terus disebarkan ya, harus terus digencarkan gitu penyebarannya gitu ya kan. Sementara situasi negara itu juga masih belum stabil waktu itu ya, mau gimana nih cara menyebarkannya, sedangkan negara kita tuh kayak baru banget merdeka, ibaratnya bayi tuh baru lahir banget gitu ya kan. Nah waktu itu radio-radio yang sebelumnya dikelola sama Jepang itu dikenal dengan nama Hoso Kyokyoku

Nah, jadi Hoso Kyoku ini merupakan radio-radio ya, atau istilah radio yang dikelola oleh Jepang waktu itu. Nah, setelah Jepang menyerah ya, radio-radio tersebut itu kemudian jadi sesuatu yang dianggap penting oleh para pejuang dan juga tokoh Indonesia. Nah, masalahnya ya, gak semudah tinggal ambil alih terus langsung siaran aja nih ya. Kan ada radio yang udah dikelola sama Jepang. Ya, orang Indonesia gak bisa dengan mudahnya untuk mengambil alih siaran itu ya. Ada kekhawatiran kalau perebutan stasiun radio itu tuh bisa memicu konflik. Apalagi situasi politik dan keamanan itu masih sangat panas, teman-teman produk.

Nah, kira-kira gimana nih kelanjutannya ya dari sejarah berdirinya RRI ini, teman-teman Pro 2, hingga bisa 81 tahun mengudara untuk Indonesia. Nah, nanti kita bakal spill-spill lagi ya teman-teman Pro 2, biar kita tuh makin cinta sama namanya RRI gitu, dan anak-anak muda pun juga sekarang semakin cinta nih untuk dengerin radio, ya kan? Karena kita jangan sampai membiarkan radio ini udah gak didengerin lagi gitu. Walaupun radio ini udah gak didengerin melalui FM ya, kayak yang Dawud bilang tadi, tapi radio ini tetap bisa dicintai melalui hal-hal lain gitu, kayak ada aplikasinya, ya kan, ada siaran-siaran YouTube-nya, live YouTube, TikTok, streaming lewat yang aplikasi lain gitu, teman-teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya teman-teman Pro 2, radio ini menjadi hilang ya, karena kita tuh nggak bisa mencintai hal-hal yang ada di radio ini gitu, ya kan. Kayak kata Samuel Cipta nih, banyak banget ya cara-cara dan serba-serbi untuk mencinta. Jadi kita dengerin dulu ya teman-teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Serba-serbi Mencinta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kemiskinan bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus jika pendidikan, pekerjaan, dan akses ekonomi terus terbatas. Namun, tidak ada keadaan yang harus menjadi akhir dari sebuah perjuangan. Dengan keterampilan, kesempatan, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa perlahan mengubah hidupnya. Melawan kemiskinan berarti menghadirkan lebih banyak jalan untuk bangkit. Karena hidup mungkin dimulai dengan keterbatasan, tapi masa depan tidak harus berakhir di sana.
2: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
3: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Popcorn dari di oh ya teman-teman Pro 2 mungkin udah jadi kode juga nih buat teman-teman Pro 2 semua ya, sediain popcorn dulu nih sambil kita simak sejarah dari kisah berdirinya RRI teman-teman Pro 2. Tapi enggak ya, masa popcorn sih? Kan masih pagi, enggak mungkin dong sarapannya popcorn. Lontong kali ya. Ya, kita ganti aja judul lagunya Lontong dari DOXO. Nah, teman-teman Pro 2 sambil nungguin kamu siap-siap nih ya, kita masih lanjut lagi ngobrolin seputar dengan kisah berdirinya RRI teman-teman Pro 2. Tadi kan kita udah mundur ke masa awal kemerdekaan ya kan. Nah, ketika radio itu masih jadi alat komunikasi yang sangat penting. Dulu emang radio sepenting itu teman-teman Pro 2 ya, walaupun sekarang kayak jujur itu banyak banget sekarang orang yang emang masih ada yang dengerin radio? Masih ada banget orang-orang yang dengerin radio. Tapi radio itu sekarang udah dikemas dari jadi berbagai bentuk gitu ya kan. Kayak aplikasi tadi kan. Terus juga bisa kita streaming lewat web gitu kan. Terus juga bisa lewat YouTube atau ada yang follow penyiar-penyiar radio. Nah, bisa jadi aja orang-orang tuh mengkonsumsi hal-hal yang ada di radio itu gak cuma lewat radio beneran gitu, lewat hal-hal lainnya gitu kan. Nah, teman-teman Pro 2, tanggal 11 September 1945 ini tentunya menjadi bagian penting ya dari sejarah radio ini. Pada hari itu, para perwakilan radio dari sejumlah daerah itu ketemu nih, meet and greet ya kan, dengan pemerintah Indonesia di Jakarta tentunya. Dan tentunya pertemuan ini itu ngebahas bagaimana radio-radio yang sebelumnya dikelola Jepang itu bisa dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan Indonesia ya kan, karena kita udah merdeka nih ya kan, harus mandiri dong. Jadi tentunya kita harus bisa menyiarkan radio tersebut untuk kepentingan kita ya kan. Apalagi nih di tengah situasi yang masih serba gak pasti ya, para tokoh radio ini akhirnya sepakat untuk membentuk satu organisasi radio yang bisa membawa kepentingan Indonesia. Nah, dari proses inilah Radio Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan RRI sekarang itu resmi berdiri pada 11 September 1945. Di hari ini banget teman-teman Pro 2, Dr. Abdul Rahman Saleh kemudian ditetapin sebagai pemimpin umum pertama untuk RRI. Jadi kalau selama ini kita tahu RRI sebagai radio yang udah ada sejak dulu, nah ternyata di balik itu semua ada proses lahirnya yang cukup erat nih sama kondisi Indonesia yang baru aja merdeka. Jadi radio waktu itu bukan cuma soal musik atau hiburan kayak sekarang ya teman-teman Pro 2. Yang kamu dengar bisa request-request lagu ya, enggak cuma kayak gitu aja dulunya. Dulu tuh juga informasi yang disampaikan lewat radio itu punya peran penting karena masyarakat itu membutuhkan kabar tentang apa yang lagi terjadi di Indonesia. Nah, makanya keberadaan RRI sejak awal itu memang punya hubungan erat ya dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan juga menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dan tanggal 11 September inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional sekaligus hari berdirinya RRI gitu. Tapi perjalanan RRI setelah resmi berdiri ternyata belum selesai teman Pro 2, kayak udah berdiri udah selesai. Enggak, justru setelah itu RRI ini mulai menjalankan peran yang jauh lebih besar ya, kayak yang kalian lihat sekarang. Banyak banget peran-peran RRI yang bisa kita rasakan ya, secara langsung maupun gak langsung. Tapi nanti kita bakal bahas teman-teman Pro 2 ya, kita jangan biarin lah ya radio ini gak didengerin lagi ya kan. Masa kalian rela gak dengerin suara Uut lagi siaran ya. Jadi makanya jangan kita biarkan radio ini jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena biarkan aja lah Anet yang nyanyi jatuh sejatuh-jatuhnya, kayak lagu yang bakal Uut puterin setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Duh, kok ngenesnya nasib wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
4: Lele, Jali, iku apa yo? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
3: Ndi sih? Oh alah, iku boy, Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo, roh aku. Tapi ketok yo mahal. Wes, angkutin aja wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kini kita yang cilik. Wes, talah, ikut aku aja.
3: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
4: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Prodi UE di pukul 6 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Spada dan kita masih ngobrolin teman-teman Prodi UE seputar dengan kisah berdirinya RRI ya, dalam rangka Hari Radio dan juga hari lahirnya RRI. Nah, teman-teman Prodi UE setelah resmi berdiri di tanggal 11 September 1945, RRI ini mulai berkembang dan mengambil peran dalam menyampaikan informasi tentang kondisi Indonesia. Jadi, ngasih-ngasih kabar itu lewat radio gitu ya, teman-teman Prodi UE. Nah, pada masa itu situasi Indonesia itu masih dipenuhi dengan berbagai konflik dan juga ketidakpastian. Ya maklumlah ya, namanya juga negara baru merdeka. Jadi radio itu bukan sekedar tempat orang untuk mendengarkan suara penyiar aja nih, atau denger-denger lagu kayak sekarang ya. Tapi dulu tuh juga menjadi salah satu jalur masyarakat untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian RRI berkembang dengan adanya berbagai stasiun radio di sejumlah daerah. Jaringannya juga terus bertambah dan perannya juga makin luas, teman Pro 2. Bahkan di tahun 1948, RRI ini udah memiliki 32 stasiun yang berada di 29 lokasi. Nah, kalau kita tarik ke belakang ya, kok ke belakang lagi dong, tarik ke depan lah ya. Karena kita dari tadi flashback mulu nih, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang kita ke masa sekarang gitu. Bentuk radio itu emang udah jauh berubah. Dulu kan orang mungkin harus punya perangkat radio ya kan, untuk mendengarkan siaran. Nah, tapi sekarang siaran radio itu bisa didengar lewat berbagai platform, termasuk lewat streaming digital. Tapi satu hal yang masih sama adalah fungsi radio ya, sebagai media yang menemani sekaligus menyampaikan informasi kepada pendengarnya. Makanya setiap tanggal 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Nah, tanggal ini juga menjadi reminder buat kita semua teman Prodi UE bahwa RRI ini punya sejarah panjang yang dimulai dari situasi Indonesia yang baru aja merdeka. Dan buat kita yang sekarang hidup di era digital, mungkin radio kelihatannya sederhana, teman-teman Prodi UE. Jadi teman-teman Prodi UE, selamat Hari Radio Nasional untuk semua insan radio ya, buat UUD, buat semua penyiar, penyiar-penyiar Prodi UE, Pro 1 Bukit Tinggi, Pro 4 Bukit Tinggi, dan semua penyiar RRI ataupun penyiar radio swasta yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan itu dia teman-teman Prodi UE, obrolan kita di Spada buat hari ini ya. Tapi cuma baru 1 jam ya, masih ada 2 jam lagi kita di Spada dan masih bakal ngobrolin tentang hal-hal yang menarik dan insightful buat hari ini teman-teman Prodi UE. Nanti kita ketemu lagi di pukul 7 ya, masih dengan Spada tapi setelah satu lagu dari Tulus dengan Remedy.

Yankee Bravo Juliet 6 atau YBJ 6 menjadi bagian penting dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Tepatnya, tahun 1948. Pemancar radio yang memiliki berat mencapai 150 kg dan tinggi lebih dari 160 cm ini merupakan satu-satunya sarana komunikasi antar pimpinan PDRI dengan perwakilan Indonesia di New Delhi. Pemancar besar ini digotong beramai-ramai melewati hutan belantara dan perbukitan agar tetap bisa menginformasikan kondisi tanah air kepada para petinggi di luar negeri. Sampai akhirnya, di tengah incaran dan gempuran Belanda, kata-kata Indonesia masih ada pun mengudara dari Yankee Bravo Juliet 6. Dan negara-negara lain yang saat itu sedang melakukan konferensi di New Delhi pun mengakui bahwa Indonesia masih ada. Dan Indonesia sepenuhnya merdeka.